Kulapa Hari. Upaya menekan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah diperkuat melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan. Operasi digelar mulai tanggal 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 dan menyasar sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya Sugiono mengatakan operasi dilakukan untuk meningkatkan potensi hujan di tengah musim kemarau. Penyemaian awan menggunakan bahan natrium klorida berdasarkan kajian teknis yang menggunakan masih ada peluang pertumbuhan awan konvektif. Menurut Sugiono, potensi awan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di daerah yang mengalami peningkatan titik panas dan kebakaran lahan akibat musim kemarau. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: Kabar Kutak Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
5: Aku kunyai sekalinya. Nyebutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
4: Kai au. Ewe
5: tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
5: Iyo jikal nai. Ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang yeah. RRI tu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
4: rri.co.id mak. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya nda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada Minggu 2 Agustus 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor PMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi juga, Kak.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silakan.
2: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, kula pahari dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota Palangkaraya berlaku hari Minggu 2 Agustus 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuaca cerah untuk kota Palangkaraya. Kemudian diperkirakan sepanjang hari ini cuaca masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kula pahari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat, disarankan untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas kula pahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika, selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kelapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Beberapa hari, pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD resmi mengaktifkan posko siaga kebakaran hutan dan lahan di 4 kecamatan di wilayah setempat. Kepala Pelaksana BPBD Gumas Karya dihubungi dari Kuala Kurun menjelaskan posko siaga Karhutla didirikan di Kecamatan Kurun sebagai posko induk serta Kecamatan Tewah, Sepang, dan Derungan Hulu. Personel gabungan tersebut terdiri atas anggota BPBD, TNI, Polri, Perumdam Meruang Duhung, serta sejumlah instansi terkait lainnya yang turut bersiaga memantau dan menanggulangi potensi titik api di lapangan. Pendirian posko siaga merupakan salah satu upaya dalam mencegah dan menghadapi karhutla. Selain sosialisasi kepada masyarakat, patroli darat, pemantauan udara menggunakan drone, serta pelatihan masyarakat peduli api. Demikian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai hai, kulapa hari, selamat pagi kulapa hari. Kalau akhir pekan ini lagi cari destinasi yang menawarkan suasana alam yang masih sangat asri, yuk kulapa hari Cecilia akan mengarahkan kamu ke perjalanan ke Kabupaten Lamandau, salah satu permata di Kalimantan Tengah. Sesuai slogannya, jelajahi hutan lebat, nikmati ramah istiadat. Lamandau mengajak kita menikmati hijaunya hutan tropis yang masih terjaga ya kulapa hari, udaranya yang segar serta keramahan masyarakat yang menyambut setiap tamu dengan penuh kehangatan. Di sini perjalanan bukan sekedar menikmati pemandangan, tetapi juga merasakan bagaimana alam dan budaya hidup berdampingan dengan harmonis.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Gelap tiba-tiba menyelimuti rumah. Kipas berhenti berputar, suara mesin pun senyap. Yah, pemadaman listrik bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Tapi bukan berarti kita harus panik. Saat lampu padam, yang paling penting adalah tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan. Yuk, simak tips darurat menghadapi pemadaman listrik agar aman, nyaman, dan siap dalam segala situasi. Gunakan sumber cahaya aman, siapkan senter, lilin, atau lampu darurat di tempat yang mudah dijangkau. Hindari meletakkan lilin dekat bahan mudah terbakar seperti tirai, kertas, atau plastik. Gunakan lampu tenaga baterai atau tenaga surya sebagai alternatif yang lebih aman. Hemat daya dan jaga peralatan elektronik. Cabut steker peralatan elektronik seperti TV, kulkas, dan komputer untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan listrik saat aliran kembali menyala. Gunakan power bank untuk mengisi daya ponsel dalam keadaan darurat. Matikan lampu dan alat listrik yang tidak diperlukan begitu listrik kembali menyala. Jaga keamanan lingkungan, pastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik, terutama pada malam hari. Gunakan lampu darurat di area luar rumah untuk mencegah potensi kejahatan. Laporkan ke PLN jika melihat kabel putus, percikan api, atau tiang listrik tumbang.

0: gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo halo Kelapa Hari 95,1 MHz Kelapa Hari RRI Propat Suara Budaya Palangkaraya. Kelapa Hari, kalau kamu berkunjung ke Lamanda, bukan hanya tentang menjelajahi hutan atau menikmati panorama alam. Lebih dari itu, kita juga bisa mengenal budaya masyarakat lokal yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong, keramahan, dan kehormatan kepada alam. Setiap senyum yang menyapa, setiap cerita yang dibagikan, hingga kuliner khas yang disajikan, menjadi pengalaman yang membuat perjalanan kamu terasa lebih bermakna. Inilah pesona wisata yang sesungguhnya, datang sebagai tamu, pulang membawa cerita.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Halo, Kelapa Hari. Kelapa Hari, kita berada di penghujung acara di Pesona Nusantara kali ini. Dan informasi terakhir dari Cecilia adalah keindahan Lamandau adalah anugerah yang patut kita syukuri. Saat kamu berkunjung, mari menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan, menghormati adat dan budaya setempat, serta ikut melestarikan alam agar tetap lestari. Karena setiap langkah kita di hutan, setiap senyum yang kita terima dari masyarakat, dan setiap pengalaman yang kita bawa pulang adalah bagian dari kekayaan Indonesia yang harus terus dijaga. Kelapa Hari, jangan lupa ya untuk ke Lamandau, jelajahi hutan lebat, nikmati ramah istiadat, dan rasakan sendiri pesona bumi Kalimantan Tengah yang begitu memikat.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kula Bahari, anggota Komisi 12 DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengungkapkan masih terdapat 233 desa di Kalimantan Tengah yang hingga kini belum menikmati aliran listrik, meski Indonesia telah puluhan tahun merdeka. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan pemerataan akses listrik di wilayah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan bersama, mengingat masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum memperoleh layanan kelistrikan. Menurutnya, pada program listrik desa LISDES 2026, Kabupaten Seruyan memperoleh alokasi pembangunan 11 titik yang terdiri atas 3 titik pada tahap pertama dan 8 titik pada tahap kedua. Program tersebut ditargetkan mampu mengalirkan listrik kepada masyarakat sekitar 1.329 rumah tangga di wilayah setempat. Demikian Berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jika na.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jika.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca...
2: Ya, kalau hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 lewat 48 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan mana-mana kulap hari, karena setelah ini akan ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani kulap hari tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di hari-hari perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, suara budaya Nusantara.

Ya, Globari berita walau pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kedua DPRD Buruk Raya Kalimantan Tengah Muryadi menaruhkan harapan besar agar kabupaten setempat semakin maju, mandiri dan berdaya saing di segala sektor. Romiyadi tidak memungkiri Murung Raya sudah mampu mencapai kemajuan di segala sektor dan juga berharap kemajuan ini terus didorong tahun mendatang. Politisi dari salah satu partai ini menegaskan legislatif berkomitmen penuh mendukung arah kebijakan serta program-program strategis yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya, serta terus mendorong sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat roda pembangunan daerah. Demikian berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat pagi menuju siang, Global Hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya dan tentunya tetap bersama kami karena nanti kami akan menghadirkan dunia anak ceria untuk kamu.

0: baik. Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Selamat pagi dan salam ceria untuk kita semua. Teman-teman dan juga adik-adik kembali menyapa kamu bersama dengan Dunia Anak Ceria. Di setiap hari Minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat, bermain, bernyanyi bersama dengan kakak dan juga adik-adik pintar hari ini. And hi, sudah bertemu kembali ya di weekend kita kali ini. Dan tentunya Kanisa hari ini tidak sendirian, karena Kanisa hari ini ditemani bersama dengan Bang Adli. Halo, selamat pagi.
1: Halo kak.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Baik, luar biasa. Iya. Tadi sebelum kesini kemana dulu?
1: Gak ada kemana-mana.
0: Berarti dari rumah langsung kesini. Yeah. Oh my god, luar biasa. Tapi Bang Adli, sebelum hari ini kita bermain, bernyanyi, bercerita bersama, boleh gak nih Kanisa bareng dengan teman-teman di rumah juga kenalan sama Bang Adli?
1: Boleh.
0: Boleh, silakan Bang Adli.
1: Halo, nama saya Adli Galindra Salom. Saya berumur 8 tahun. Saya bersekolah di SD Sepas Langkai. Hobi saya berenang, bermain badminton, bernyanyi, berenang dan bermain badminton.
0: Wow, berarti abang suka banget main badminton?
1: Ya.
0: Ih, keren banget. Rame ya, berarti latihan rutin dong?
1: Ya.
0: Tapi Bang Adli dipanggilnya siapa? Bang Adli juga ya?
1: Ya.
0: Iya, sekarang kelas berapa?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3 apa tuh?
1: 3C.
0: 3C, berarti baru masuk berapa minggu nih? Karena kan baru masuk sekolah ya Bang?
1: Ya.
0: Iya, berarti minggu ke 3 apa udah minggu ke 4 nih Bang?
1: Ya.
0: Udah mau sebulan ya?
1: Ya.
0: Iya. Kemarin gimana awalnya waktu masuk lagi ke sekolah? Kan liburannya panjang banget ya Bang ya?
1: Iya.
0: Iya, gimana waktu pertama kali masuk sekolah di tanggal 13? Kanisa ingat. Tapi kangen gak waktu libur panjang tuh, kangen sekolah gak?
1: Kangen.
0: Kenapa kangen?
1: Kangen teman-teman.
0: Oh, emang ada teman-temannya, ada siapa-siapa aja sih? Teman-teman sekolahnya siapa ya nih? Kayaknya banyak nih. Satu. Siapa ya? Tapi teman-teman di kelas 2 sama kelas 3 sama atau beda?
1: Sama.
0: Oh sama, berarti naik kelasnya bareng-bareng?
1: Iya.
0: Teman sebangku abang nih siapa sekarang?
1: Nafia.
0: Wow. Berarti teman abang juga banyak ya, itu baru sebangku ya?
1: Ya.
0: Iya. Tapi teman sebangku abang juga dari kelas 2 yang sama bukan?
1: Iya, dari kelas 2 yang sama.
0: Ah, dulu sekelas juga ya. Wow, gimana, ceritain dulu dong waktu awal masuk sekolah kemarin. Rasanya susah gak bangun paginya?
1: Susah.
0: Karena biasanya Bang, kalau udah liburan panjang, kita kan bangunnya bisa siang ya.
1: Ya.
0: Iya, tiba-tiba sekolah agak susah gitu ya. Tapi sekarang udah biasa dong.
1: Ya.
0: Udah biasa, keren banget. Gimana ceritanya waktu pertama kali sekolah kemarin?
1: Senang.
0: Senang. Pasti excited ya Bang, soalnya bukunya baru. Bener gak?
1: Iya.
0: Terus alat sekolahnya baru semua, iya?
1: Iya.
0: Ih, seru. Tapi Abang tuh kalau tiap pagi sarapan gak?
1: Sarapan.
0: Sarapan? Kenapa sarapan penting Bang? Tapi biasanya pernah nggak sarapan juga nggak? Atau abang emang sarapan selalu?
1: Biasanya pernah nggak sarapan.
0: Ah, tapi abang lebih suka sarapan dulu atau nggak?
1: Sarapan dulu.
0: Ah, kenapa tuh bisa suka sarapan dulu? Supaya perutnya nggak sakit ya, nggak bunyi-bunyi.
1: Iya.
0: nanti pas belajar bunyinya perutnya bunyi. Kelaparan ya bang ya. Terus nanti belajarnya juga jadi fokus ya kalau sarapan. Bener gak sih Bang?
1: Iya.
0: Bener? Iya, karena udah gak mikirin perut ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Adli, hari ini kita mau ngapain dulu yang pertama?
1: Mau mendongeng.
0: Mau mendongeng? Hari ini emang kita ada dongeng apa nih Bang Adli?
1: Persahabatan Gajah dan Tikus.
0: Persahabatan Gajah dan Tikus. Wah, ini kayak main ini dong, sweet.
1: Iya.
0: Tapi kenapa tuh dengan persahabatan gajah dan juga tikusnya? tahan. Udah mau di-spill dikit-dikit nih. Langsung aja ya kita cerita ya. Iya, Bang Adli sudah siap?
1: Siap.
0: Sudah siap. Teman-teman dan adik-adik sekalian, kita akan dengarkan terlebih dahulu dongeng gajah dan juga persahabatan gajah dan juga tikus.
1: Ya.
0: Betul, langsung yang akan dikisahkan dibawakan bersama Bang Adli. Inilah dongeng bersama Bang Adli.
1: Persahabatan gajah dan tikus. Di sebuah hutan, Toto si gajah lucu sering merasa kesepian. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Semua binatang tidak suka sama Toto karena badannya yang besar dan gendut. Akan tetapi, Mimi si tikus kecil tidak pernah merasa terganggu dengan fisik Toto. Ia sering mengajak Toto bermain dan bercerita. Suatu hari, Mimi terperangkap masuk jebakan. Toto dengan sabar berhasil mengeluarkan Mimi dari perangkap. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat dan tak terpisahkan. Pesan moralnya, bertemanlah dengan siapa saja, jangan membeda-bedakan.
2: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
0: Wow, kisah bersama dengan Bang Adley dengan gajah dan juga tikus yang punya persahabatan luar biasa. Awalnya kenapa tuh bisa jadi temenan? Karena apa, hayo? Tapi abang sendiri pernah gak sih ngelihat gajah atau tikus secara langsung?
1: Pernah.
0: Pernah yang mana dulu? Tikus?
1: Ya.
0: Pernah ngelihat tikus?
1: Ya.
0: Iya, abang berani? Berani? Wah, tapi kalau gajah pernah gak?
1: Pernah.
0: Pernah juga, besar banget gak sih gajah tuh, bang?
1: Iya, besar.
0: Iya. Tapi pernah ini gak, bang? Kenapa ada orang yang bilang gajah dan juga tikus itu tuh bisa bersahabat? Abang tahu gak kenapa?
1: Gak tahu.
0: Karena mungkin orang mikir kayak, oh mereka gak bisa sahabatan. Mungkin dari segi ukuran juga beda gitu ya, bang?
1: Iya.
0: Iya, tapi dari kisah dongeng tadi ada moralnya juga nih yang bisa kita kutip. Emang tadi ada pesan apa sih yang bisa kita ambil, bang?
1: Bertemanlah dengan siapa saja, jangan membeda-bedakan.
0: Tuh dia, jadi kita jangan melihat siapa dan kenapa ya, bang, ya, untuk berteman ya.
1: Iya.
0: Iya, kita mending berteman semua. Betul?
1: Iya.
0: Betul. Tapi Kanisa mau tanya, kenapa sih memilih dongeng ini untuk kita bawakan hari ini?
1: Bagus.
0: Seru ya?
1: Iya, seru.
0: Iya, tapi abang tuh memang suka baca dongeng-dongeng hewan kah?
1: Iya.
0: Seru kan?
1: Iya.
0: Salah satunya selain gajah dan tikus ada apa yang abang tahu? Kancil? Siapa ayo? Siapa ya? Ada kancil dan kura-kura biasanya, bang. Iya.
1: Iya.
0: Terus kancil dan buaya. Terus kalau mau ke legenda ada Malin Kundang. Bener gak?
1: Iya.
0: Iya. Tapi dulu Kanisa suka banget nonton dongeng hewan itu di ini, bang, di TV. Kisah pada zaman dahulu ada gak masih?
1: Ada.
0: Ada. Abang pernah gak nontonnya?
1: Pernah.
0: Wih, seru kan kita bisa ngelihat langsung visualnya gitu. Oke. Tadi kan kita udah kenalan juga nih bareng Bang Adley. Sekarang Kanisa bareng teman-teman mau kepoin keseharian Bang Adley. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Boleh. Kalau tadi abang udah cerita sekolahnya sekarang udah di kelas 3 dan udah masuk sekolah di minggu-minggu ketiga mau keempat ya berarti, bang?
1: Ya.
0: Iya. Biasanya kalau pagi mau sekolah abang bangun jam berapa?
1: Jam 5.
0: Wih, pagi ya, ya. Biasanya kalau pagi tuh ngapain aja sih? Ngapain ya?
1: Pasang baju.
0: Mandi ya. Siap-siap gitu ya, ya. Sarapan. Terus kalau berangkat jam berapa tuh?
1: Jam 6.
0: Wow. Emang masuk loncengnya jam berapa?
1: masuk lonceng jam jam
0: berapa ya? Sebelum jam 7 berarti Bang ya?
1: Iya.
0: Iya, jauh enggak sekolahnya?
1: Dekat.
0: Wah, keren. Terus nih, kalau tadi udah kita kenalan sama teman-temannya Bang Adley juga ya, kira-kira teman-teman Abang selain di tempat sekolah ada siapa-siapa lagi? Di tempat les, di kursus, di komplek tempat mainnya ada siapa-siapa aja?
1: Ada. Kalau di les nyanyi ada Abang Glenn, Bang Adam,
0: Coba lagi ya, banyak banget ya Bang ya.
1: Iya.
0: Iya, semuanya kita berteman. Oke, masih balik ke sekolah tadi nih Bang. Tapi biasanya kita istirahat tuh ada berapa kali Bang?
1: Ada dua.
0: Berarti ada di jam 9. Bener ya? Di jam sama jam berapa tuh istirahatnya?
1: Jam 8.
0: Ah, biasanya nih waktu istirahat Abang paling suka jajan apa? Atau malah bawa bekal dari rumah?
1: Bawa bekal?
0: Wow. Iya, dulu kan Nisa juga suka banget bawa bekal. Jadi enggak desek-desekan di kantin. Benar enggak?
1: Ya.
0: Benar banget. Tapi biasanya belajarnya berapa kali tuh satu hari, Bang? Berapa mata pelajaran?
1: Biasa bisa 3, biasa bisa 2.
0: Pasti kalau 2 hari Jumat ya?
1: Iya.
0: Oke, mata pelajaran atau bahkan materi apa yang Abang suka di sekolah?
1: PJOK.
0: PJOK, Penjaskes, berarti olahraga.
1: Iya.
0: Why olahraga? Kenapa olahraga? Kenapa PJOK? Kenapa tuh Abang di momen apa bisa suka pelajaran ini?
1: Bisa main bola.
0: Prakteknya lebih banyak ya?
1: Iya.
0: Iya, seru. Jadinya bisa olahraga sambil bermain ya?
1: Iya.
0: Selain PJOK suka apa nih, Bang?
1: Bahasa daerah.
0: Bahasa daerah. Bahasa apa tuh daerahnya?
1: Bahasa
0: Mulok?
1: Iya, Mulok.
0: Berarti Dayak dong ya?
1: Iya.
0: Ih, susah enggak belajarnya?
1: Mudah.
0: Mudah. Wow, Abang berarti bisa bahasa daerah dong?
1: Bisa.
0: Wih, serius?
1: Iya.
0: Wih, keren. Kan Nisa yang habis ini belajar sama Abang. Tapi penting juga tahu Bang ya bahasa daerah ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi kenapa suka belajar bahasa daerah? Menantang gitu ya Bang?
1: Iya.
0: Kalau kata orang kan belajar daerah susah nih, tapi Abang malah suka. Apa tuh yang membuat Abang suka dari bahasa daerah?
1: Oleh
0: apa ya? Jadi tahu bahasa yang ternyata berbeda dengan bahasa Indonesia tuh artinya sama gitu kali ya?
1: Iya.
0: Iya, jadinya penasaran kita kalau Abang nih kalau misalkan mau mempelajari bahasa yang lain mau pelajari bahasa apa?
1: Bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Iya, keren banget biar bisa keluar negeri ya kita ya.
1: Iya.
0: Jadi kita ngobrol sama bule-bulenya udah lancar gitu ya. Iya, oke. Kanisa mau tanya, biasa sekolah ada PR-nya enggak?
1: Enggak ada.
0: Oh, udah enggak ada PR. Tapi full day.
1: Iya.
0: Iya, berarti hari Sabtu libur nih, Abang.
1: Iya.
0: Iya, tapi biasanya ada dapat tugas-tugas gitu enggak masih?
1: Dapat.
0: Dapat tapi enggak sebanyak semua ya.
1: Iya.
0: Iya. Nah, sekarang Kanisa mau tanya, Abang tipe yang ngerjain PR-nya waktu di siang hari habis pulang sekolah atau malam sebelum bobo?
1: Malam sebelum bobo.
0: Kenapa tuh mau pilih malam sebelum bobo?
1: Karena habis ngerjain langsung bobo.
0: Tapi pernah enggak karena ngerjainnya terlalu larut jadi bobonya juga larut?
1: Pernah?
0: Ya. Bangunnya susah enggak?
1: Enggak.
0: Wih, keren. Itu tuh, enggak apa-apa ya kita ngerjain karena tekun tapi bangunnya juga jangan terlambat ya. Iya, benar banget. Tugas yang paling seru ada tugas apa tuh, Bang? Kayak kerja kelompok sama teman-teman apa kemarin yang dikerjain? ada praktek apakah buat-buat gitu?
1: Gak ada.
0: Belum kali ya bang?
1: Iya.
0: Iya, soalnya kan masih di awal ya.
1: Iya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih abang ngerasa ngantuk gitu waktu ngerjain malam hari PR-nya?
1: Pernah.
0: Pernah. Terus gimana tuh kalau udah ngantuk? Diselesain dulu kak atau dilanjut? Ya udah besok subuh gitu.
1: Iya, dilanjutin besok.
0: Oh, dilanjut subuh. Besok subuh. Berarti bangunnya jam berapa dong kalau ini? Apa ya?
1: Jam 5.
0: Jam 5, oh ngerjain sebentar, baru siap-siap ya?
1: Iya.
0: Iya, keren banget. Jadi kalau maksain di malam hari juga gak bagus juga ya bang ya?
1: Iya.
0: Iya, tetap harus istirahat juga. Tapi siapa sih yang bantuin ngerjain PR-nya?
1: Mama.
0: Bilang apa sama mama?
1: Makasih.
0: Dibantuin ini ya ngerjain PR-nya juga. Oke, kesibukan abang setelah nanti dulu deh kesibukan. Habis sekolah biasanya pulangnya jam berapa?
1: Jam 12 lewat 10.
0: Jam 12 lewat 10. Ingat banget nih jam 12 lewat 10. Hmm. Biasanya waktu pulang abang langsung ngapain di rumah?
1: Langsung cuci kaki tangan.
0: Cuci kaki tangan, bersih-bersih, ganti baju.
1: Ya.
0: Habis itu makan.
1: Ya.
0: Baru istirahat.
1: Ya.
0: Iya, kan Nisa juga begitu soalnya. Tapi abang bobo siang gak biasanya?
1: Kadang-kadang.
0: Oh, kadang-kadang. Atau bahkan abang ini malah lanjut les. Lesnya hari apa aja?
1: Hari kalau Senin dengan Jumat les badminton. Di PB Salendra.
0: Wow. Terus kalau di hari lain?
1: Kalau di hari Rabu dengan Sabtu, aku les vokal di Suara Solo Batarung.
0: Terus. Berarti hari lain santai, lebih santai.
1: Yeah.
0: Iya. Tapi itu udah padat, itu udah 4 hari dalam seminggu ya,
1: yeah.
0: Bang ya. Iya. Kalau Senin dan Jumat tadi badminton, kemudian ada Rabu Sabtu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Rabu Sabtu latihan bernyanyi. Ih. Kan Nisa jadi tahu nih abang jadi suka apa. Abang pasti suka main badminton dan juga bernyanyi ya?
1: Iya.
0: Iya. Kita tanya satu-satu deh. Kenapa jadi suka badminton?
1: Karena bisa main.
0: Waktu itu ngelihat siapa tuh jadi kayak ih pengen main badminton juga nih.
1: Ngelihat
0: siapa ya? Atau malah abang punya idola? Pemain bulu tangkis. Woy.
1: Mau sendiri
0: ya. Tertarik ya berarti ya?
1: Ya.
0: Iya, tapi susah gak sih awalnya bang?
1: Susah,
0: kenapa tuh susah?
1: Karena aku pas baru masuk belum bisa pukul-pukul.
0: Oh iya, karena kita kadang mau smash bolanya yang jatuh, gak jadi ke smash ya?
1: Iya.
0: Ya. Tapi belajarnya sudah berapa lama badminton? Apa ya, berapa bulan ya?
1: Baru
0: apa tuh? Tapi sekarang sudah jago dong ya?
1: Iya.
0: Biasanya waktu main badminton sama siapa mainnya?
1: Sama Koko.
0: Sama Koko. Wow. Ini ya udah bisa sparring gitu ya?
1: Iya.
0: Udah bisa ini loop tinggi.
1: Iya.
0: Iya, keren banget. Itu sekalian olahraga enggak sih, Bang?
1: Ya.
0: Iya kan? Itu kan sekalian olahraga juga tuh. Oke, sekarang kita ke bernyanyi. Sejak kapan abang suka bernyanyi?
1: Sejak dari kecil.
0: Sejak dari kecil. Berarti benar-benar udah yang kayak ya udah dari kecil kita memang suka bernyanyi dan latihan.
1: Ya.
0: Iya. Dan latihan ada temennya, ada siapa-siapa aja.
1: Latihan ada.
0: Berarti di SSB ya?
1: Ya.
0: Ada siapa-siapa aja di situ?
1: Ada Abang Glenn. Abang Adam.
0: Banyak ya teman-temannya ya?
1: Ya.
0: Iya. Terus nih, kalau misalkan bernyanyi, ada susahnya juga nggak tuh bang?
1: Ada.
0: Ada apa tuh yang bikin susah?
1: Lagunya.
0: Lagunya?
1: Ya.
0: Salah satu lagu yang challenging banget ada lagu apa tuh, Bang? Yang menurut Abang kayak, wah ini menarik sih untuk kita coba. Lagu apa ya? Karena semua lagu punya tantangannya masing-masing gitu ya. Iya, the most favorite satu dari Bang Adli yang paling suka nyanyi lagu apa?
1: Hari ini istimewa.
0: Hari ini istimewa. Seperti Kanisa kenal loh. Tapi nanti kita kasih surprise dulu teman-temannya ya. Tahan dulu ya. Oke, kita udah tanya hobinya ke Adley. Bang Adley suka bermain badminton dan juga suka bernyanyi. Tapi Kanisa kepo, kira-kira cita-cita Bang Adley apa ya?
1: Jadi
0: apa tuh?
1: PUPR.
0: Jadi PUPR, jadi pegawai PUPR?
1: Ya.
0: Atau jadi menteri PUPR? Semuanya gitu ya. Bang, ya luar biasa. Kayak siapa sih?
1: Kayak papa.
0: Kayak papa. Keren banget. Semoga cita-citanya tercapai ya. Asalkan rajin
1: belajar.
0: Belajar, pinter banget, keren. Tapi Abang pernah gak sih, kan kita kalau tadi kita cerita nih kegiatan Bang Adley juga banyak banget ya di setiap harinya ya, padat gitu ya.
1: Iya.
0: Dalam satu minggunya. Tapi pernah gak sih Abang tuh kayak ngerasa, wah aduh mama sebenarnya hari ini tuh capek. Sebenarnya hari ini tuh Abang lagi pengen istirahat gitu. Biasanya kalau pagi kan, boleh gak kita izin sekolah? Pernah gak?
1: Pernah.
0: Tapi apa kata mama?
1: Gak boleh.
0: Iya, karena sekolah juga bagian dari kewajiban kita ya Bang. Malah yang utama harusnya sekolah ya?
1: Iya.
0: Iya, akhirnya Abang sekolah enggak? Di hari itu?
1: Sekolah.
0: Sekolah. Sampai sekolah masih mengantuk tidak?
1: Masih.
0: Karena biasanya yang malas-malas kayak gitu kayak Kanisa biasa itu cuma waktu di awal bangun tidur aja. Tapi kalau udah di sekolah ketemu sama teman-teman udah lupa. Karena udah main ya?
1: Iya.
0: Iya, biasa di sekolah waktu main-main sama teman main apa sih, Bang? Main bola.
1: Iya.
0: Main bola jam istirahat ya?
1: Iya.
0: Iya, nanti dipanggil gurunya disuruh masuk kelas gitu. Seru banget. Nah, tapi kan Abang semangat banget nih udah sekolah, kemudian aktif juga ikut e-school dan juga lesnya. Apa sih tips Abang untuk tetap terus semangat? Weiss. Yang bikin Abang enggak malas-malesan. Wah, sih. Apa tuh, Bang? Apa ya? Biasa kan Nisa kalau misalkan lagi malas-malas gitu ya, Nisa beli es. Biar tetap semangat. Kalau Abang apa tuh? Apa ya? Atau Abang memang suka ngejalaninnya, memang kayak ih seru aja tahu kan Nisa main badminton, seru tahu bernyanyi sama teman-teman. Ya enggak?
1: Iya.
0: Iya, keren banget, luar biasa. Ini ada salam nih, Bang Adley dari Kak Gilang hari ini nyapa kita semua. Halo siang Kak Nisa dan juga Kak Adley, hari ini aku Gilang kata dia. Titip salam buat Bang Adley katanya. Oke, Bang Adley, mungkin terakhir pertanyaan dari Kanisa sebelum kita kasih surprise hari ini ya. Bang Adley, selama ini sudah begitu luar biasa, ada siapa-siapa aja yang dukung Bang Adley?
1: Ada kakak, nenek, mama, papa.
0: Wow, berarti lingkungan Abang luar biasa mendukung Abang ya?
1: Iya.
0: Iya, kalau ada yang mau Abang kasih tahu atau Abang mau sampaikan ke semua orang itu, apa Abang mau bilang apa?
1: Apa
0: ya? Terserah Abang mau bilang apa gitu. Terima kasih gitu ya?
1: Iya.
0: Iya, sudah mendukung sejauh ini gitu. Iya, terima kasih juga Bang Adli sudah luar biasa menjadi anak yang baik. Dan juga semoga cita-citanya tercapai, oke?
1: Okay? Ya.
0: Oke, okay. Terakhir nih Bang Adli, ada enggak nih salam-salam buat saudara-saudaranya, buat teman-temannya, siapa-siapa aja?
1: Buat kakak.
0: Boleh. Siapa tuh kakaknya tuh?
1: Kakak Orel.
0: Wah, dapat salam dari Bang
1: Adley.
0: Dari Bang Adley hari ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol bareng Kak. Kak siapa tadi?
1: Kak Aurel.
0: Iya, Kak Aurel di sini. Ya, kita bertiga, oke? Okay?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Oke okay deh. Kalau tadi sudah disinggung dari satu lagu favoritnya Bang Adley, hari ini ada lagu apa, Bang?
1: Hari ini istimewa.
0: Hari ini istimewa. Dan tentunya hari ini spesial juga di Dunia Anak Ceria, Bang Adley akan membawakan lagu itu untuk kita semua. Benar enggak, Di, Bang?
1: Ya.
0: Benar, tapi sebelum kita muterin lagunya, Kanisa nanya dulu, kenapa sih ini jadi lagu favoritnya Bang Adley?
1: Karena seru terus pendek.
0: Karena seru dan juga lebih ringkas gitu ya, Bang ya. Iya, Abang Adley sudah siap kah?
1: Siap.
0: Sudah siap, atau mau minum dulu?
1: Aman?
0: Aman. Langsung saja teman-teman dan juga adik-adik sekalian, kita akan dengarkan lagu favorit dari Bang Adley hari ini yang langsung akan kita bisa dengarkan bersama-sama. Bersama dengan Bang Adley dengan lagu Hari Istimewa Kami. Sebagian untuk kamu.

0: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
1: Wow, hari istimewa sudah dibawakan Bang Adli hari ini. Yeay, seru banget. Ternyata lagu iramanya tuh memang asik ya Bang ya. Sebenarnya hari istimewa ini tuh menceritakan apa sih Bang? Kayaknya kisah pertemanan ya?
2: Iya.
1: Iya, supaya tetap terus terjalin dan juga tetap terus bersama gitu ya. Ternyata lagunya asik, enggak salah sih Bang Adli jadi ini lagu favorit. Habis ini jadi lagu favoritnya Kanisa juga nih. Tapi ini lagu Abang tahu dari siapa?
2: Dari Mbah Guru.
1: Wah, ternyata Abang suka ya?
2: Iya.
1: Iya, ramai sekali. Tapi sedih tahu Bang. Sedihnya karena dengan lagu ini tuh juga menutup obrolan kita hari ini. Kerasa gak kita udah mau 1 jam ngobrolnya?
2: Terasa,
1: berarti Kanisa menakutkan hari ini ya? Tidak, aman, tapi udah gak gugup ya?
2: Ya.
1: Iya, enjoy gak tadi ceritanya?
2: Enjoy.
1: Sedikit enjoy. Oke deh, ada gak nih terakhir dari Bang Adli yang mau diceritain hari ini? Kira-kira pengalaman lucu kah sama teman-teman? Pengalaman lucu kah waktu di rumah?
2: Pas di tempat les.
1: Kenapa tuh waktu di tempat les?
2: Karena kami tampil.
1: Oh iya? Kenapa tuh waktu tampil?
2: Senang,
1: tampilnya di mana?
2: Di gereja.
1: Apa perasaan Abang hari itu?
2: Senang.
1: Terharu ya?
2: Iya.
1: Terharu. Tapi ada gugup-gugupnya enggak?
2: Enggak ada.
1: Berarti Abang pede banget tuh.
2: Iya.
1: Iya, gimana sih caranya untuk tetap pede Bang buat teman-teman biar gak gugup waktu mau tampil? Apa yang biasanya Abang lakuin? Tarik napas panjang-panjang kah? Habis itu dibuang gitu.
2: Biasanya minum dulu.
1: Supaya lebih tenang dan gak gugup ya. Iya, ini juga tips buat teman-teman kalau misalkan sudah mulai gugup atau nervous ya, mungkin boleh dibawa minum, dibawa santai dulu gitu. Iya, supaya gak terlalu kepikiran juga kan. Iya. Tapi kemarin sukses tampilnya?
2: Sukses,
1: luar biasa sekali ya. Kanisa tunggu penampilan-penampilan selanjutnya dari Bang Adli. Siapa tahu nanti ketemu di luar, Kanisa yang akan teriak pertama. Bang Adli, luar biasa. Oke, Bang Adli, terima kasih banyak hari ini sudah nemenin Kanisa ya.
2: Iya.
1: Gimana perasaannya pertama kali main ke radio? Apa yang pertama kali Abang kayak wah gitu? Ceritain dulu dong, ceritain. Maksa nih Kanisa di.
2: Senang terus takjub.
1: Takjub kenapa? Ini berarti pertama kali ya Bang main ke radio?
2: Iya.
1: Wih, sekarang suara Abang lagi didengar di Palangkaraya. Iya. Dan juga di YouTube kita. Ini jadi pengalaman juga ya? Tapi nanti mau gak main kesini lagi ngobrol bareng Kanisa?
2: Mau.
1: Udah gak gugup dong ya?
2: Iya.
1: Siapa tahu nanti Abang jadi penyiar. Oke deh, Bang Adli, terima kasih banyak sudah nemenin Kanisa hari ini. Semoga jadi pengalaman luar biasa bisa ngobrol di sini juga ya. Kanisa juga keren banget sama Bang Adli, luar biasa banget. Masih punya semangat yang keren, lakukan aktivitas yang luar biasa juga. Yeay. Dengan ini juga Bang Adli, kita boleh pamit undur diri. Boleh. Dengan ini teman-teman ya, sampai berjumpa di episode berikutnya, tentunya di hari Minggu, masih di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya akan ditemani bersama dengan adik dan juga abang-abang berprestasi lainnya juga. Langsung saja hari ini bersama dengan Kak Anissa Umami dan juga Bang
2: Adli.
1: Bang Adli pamit undur diri dari ruang udara kamu. Boleh say bye-bye ke teman-teman. Dadah.
3: Dunia anak ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

0: Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

Dari Globari Berita Bahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah resmi mengaktifkan posko siaga kebakaran hutan dan lahan di 4 kecamatan di wilayah setempat. Kepala Pelaksana BPBD Kumas Karya menjelaskan posko siaga karhutla didirikan di Kecamatan Kurun sebagai posko induk serta Kecamatan Tewah, Sepang, dan Rungan Hulu. Personil gabungan tersebut terdiri atas anggota BPBD, TNI, Polri, Perumdam Maruang, Duhung, serta sejumlah instansi terkait lainnya yang turut bersiaga memantau dan menanggulangi potensi titik api di lapangan. Demikian berita Bahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.
2: 95.1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya. It's week di siang hari ini, nemenin hari Minggu kamu, weekend kita di hari Minggu ini. Semangat kita bersama ya, rayakan hari Minggu kamu dengan versi kamu masing-masing. So, hari Minggu ini sudah setengah hari terlampaui. Kira-kira kegiatan kamu di menuju setengah hari kemudian, ada rencana mau kemana sepanjang hari Minggu ini ya? And the next global hari masih akan menemani kamu bersama dengan info music lainnya juga. Kali ini akan ditemani bersama dengan lagu-lagu dan juga rekomendasi makan siang untuk kamu semua. So stay tune bareng kita ya, In Suara Budaya Palangkaraya. Awali dulu dong perjumpaan kita bersama

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: beda itu repot gak sih, Sid?
1: Justru, beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.
1: Dari Kulobo Hari pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Saatnya menemani kamu bersama dengan lagu-lagu Campur Sari yang nanti akan ditemani bersama dengan Pak Sujadi. Kami hadirkan deretan lagu Campur Sari untuk kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Sujadi dan juga rekan-rekan operator kita yang selalu menemani dan menghibur Anda dengan tembang-tembang campur sari dari Pro 4 Palangkaraya. Semoga para pendengar kita selalu setia dan selalu bisa terhibur dengan hadirnya tembang-tembang campur sari. Dan tentunya kami juga mengajak Anda untuk bergabung di acara campur sari ini. Nanti bisa juga lewat telepon atau lewat WA atau mungkin Anda langsung ya datang ke RRI barangkali ya. Kami tunggu Anda untuk bergabung. Silakan nanti bisa menghubungi kami yaitu di 0536323569. Dan untuk itu kami juga sudah nyiapin tembang yang selalu kami hadirkan dan semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil istirahat di siang hari ini karena tepatnya hari ini adalah hari Minggu siang. Dan untuk itu kami langsung saja, ini tembang pembuka kita, kanti judul Kutut Manggung. Monggo midangetaken tembang menika.

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita seperti Pak Suyitno ya, bisa menikmati sambil istirahat bersama keluarga di kesempatan siang hari ini. Dan kami juga akan bacakan yang sudah kirim salam ini dari siapa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas penyiar yang ganteng. Ya, saya di sini ganteng sendiri ya. Sugeng siaran Mas, kula nyuwun lagu Ninggal Katresnan. Onjih, lagu menika dipun kintunaken sedaya rencang-rencang pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Datuk Kalampangan katanya. Nggih, terima kasih. Mugi tansah pinaringa sehat walafiat. Salam kagem keluarga lan kanca nggih. Salajengipun kula badhe nggih menika cupi angkat telepon menika saking sinten wonten pundi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, terus pundi kabaripun Ibu Astuti? Nggih, monggo.
1: Diparingi sehat.
0: Amin.
1: Mantan ugi masih jadi sak keluarga. Diparingi sehat.
0: Amin.
1: Badhe nyuwun genting ayun-ayun.
0: Ayun-ayun, nggih.
1: Dipunaken Pak Menteri.
0: Nggih.
1: Rugi Mbak Nur, Mbak Dewi.
0: Lanji.
1: Sedaya panjenengan sampun sarujuk.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dari rekan sahabat kita seperti siapa nih? Oh, Semut Ireng sudah bergabung. Terima kasih Cah Endini ya. Cah Gunung atau Cah Desa iki ya? Terima kasih. Dan juga Mas Beni, apa kabar? Semoga juga kabar baik, sudah bergabung doi. Oke. Mas Beben atau Mas apa ya? Oh, Beben Lui. Oh, nggih. Dan juga Mas Erot atau Mas Erol ya. Dan juga rumah siapa ini ya? Oke, Mas Beni juga sudah bergabung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa selalu bersama RRI Pro 4 khususnya di acara Campur Sari di kesempatan siang hari ini. Dan Datuk Kelampangan tadi sudah minta lagu ganti judul Ninggal Katresnan. Semoga Katresnannya dengan RRI Palangkaraya tidak akan luntur ya, selalu setia karena beliau ini punya sejarah, punya kenang-kenangan dengan RRI Palangkaraya. Moga di pagi atau di siang hari ini dalam keadaan menggembirakan, termasuk saya bisa bersapa dengan Datuk Kalampangan. Monggo, midhangetaken.

0: Baik, terima kasih. Itulah tadi teman yang kami sajikan. Semoga Bu Astuti bisa menikmati sambil istirahat atau makan siang ya. Dan ini juga dari Ayu Gemoy sudah bergabung, Mikael. Terima kasih roaming ya. Ya, ke siapa ini? Oh, Rizal Mayo. Terima kasih juga sudah bergabung. Dan juga Yayu juga sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Dan tadi ada permintaan dari saudara kita yaitu Mas Paujan, jambu alas. Semoga nanti bisa dinikmati juga sambil happy bersama keluarga atau sang kekasih yang mungkin ada di dekatnya. Terima kasih juga Mas Paujan. Monggo, midangataken tembang kanti judul jambu alas. Tapi ada yang masuk, kami coba sapa dulu. Dan semoga... Halo? Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan Mas siapa di mana ini?
1: Dan Rudi di Jekriwat.
0: Oh, Mas Rudi di CR, apa kabar ini Mas Rudi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Monggo Mas Rudi.
1: Alhamdulillah, Tanjung Perak.
0: Tanjung Perak, ngongge.
1: Kita rame-rame.
0: Oke. Monggo, salam buat siapa? Barangkali ada yang
1: terkhusus. Salam buatnya Ibu Astuti. Buatnya Pak Menboy.
0: Pak Menboy.
1: Buatnya Mbak Tebi. Buatnya Pak Suyitno. Buatnya ya semua pendengar.
0: Semua pendengar.
1: Cepat hari di mana saja berada ya.
0: Oke.
1: Selamatnya selalu menikmati selamat siang masing-masing. Mas Najib, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi ya. Tadi juga ada permintaan dari maminya bocah-bocah ya, minta lagu Ilat Tanpa Balung. Semoga nanti bisa terputar dan bisa didengarkan ya. Tapi masih ada permintaan ini, berapa orang yang belum kami coba baca karena memang waktu masih juga belum sempat. Tapi langsung saja, ini tembang dari Didi Kempot, Jambu Alas. Monggo Mas Paujan menikmati tembang Sinambi Ngunjuk Kopi Manisnya.

0: Baik, itulah tadi tembang yang diminta saudara kita. Semoga rekan sahabat kita bisa menikmati sambil makan siang, karena saat ini sudah pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu kami juga akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi. Nggih, kula badhe nyuwun tembang siji ping selawe katanya. Oh nggih, tembang menika kagem sedaya pandemen campur sari wonten kepundi kemawon kan jupan sugeng siang sugeng midhangetaken. Matur sumanuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tertanda Mbak Asmawati. Nggih, matur sumanuun. Dan untuk itu kami coba sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, dengan siapa di mana ini? Oh nggih, tas pundi Bu? Putut Manggung. Insyaallah nggih.
1: Nggih. Matur nuwun. Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi ada permintaan dari saudara kita yaitu Mas Rudi di CR Tanjung Perak katanya. Moga Mas Rudi selalu juga setia bersama RRI Perempat. Monggo Mas Rudi midhangetaken tembang kanthi judul Tanjung Perak.

RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Begitulah tadi tembang-tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita tidak jemu-jemunya untuk bersama RRI4 Palangkaraya yang dengan hadirnya lagu-lagu campur sari. Lagu campur sari adalah lagu Jawa yang digubah ya, antara lagu klasik Jawa dan enggak semindangdu dan juga keroncong. Dan semoga itu bisa diterima oleh masyarakat luas dan bahkan sampai mancanegara. Dan untuk itu kami juga salam buat Mbah Joyo, apa kabar? Semoga kabar baik. Pak De Parman, Pak Parju, dan juga rekan sahabat Mbak Mimin, apa kabar? Semoga kabar baik. Mbak Yati yang ada di Kelambangan ya, semoga juga kabar baik juga. Tadi ada permintaan dari Mbak Asmawati ya, dengan lagunya Si Ciping Selawe. Seperti apa lagunya? Mari kita dengarkan bersama. Monggo midhangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi tembang yang diminta oleh Mbak Asmawati, Siji di Pink, Pink Selawe ya. Penuh dengan rumus dan matematika, semoga makin tambah pinter, tambah jaya, dan tambah menggembirakan tentunya. Dan tadi juga ada permintaan dari Bu Astuti, minta lagu Kutun Manggung, tapi lagunya sudah kami putar yang pertama ya. Tapi kami ganti dengan lagu Kanti Judul Nyidam Sari. Mugio Bu Astuti tidak kecewa, tapi bisa menikmati lagu yang akan kami sajikan ini. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat kita semua yang ada di Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya, dan Palangkaraya Kalimantan Tengah pada umumnya. Dan untuk itu kami juga salam Mas siapa ini? Mas Ruri ya, dari Mas Ruri. Salam kenal juga, dan juga minta lagu Tatu, nggih. Terima kasih lagu Tatu. Semoga nanti kita bisa request atau bisa kami sajikan. Dan seterusnya ada Happy ini minta lagu apa ini? Kisinan 2 katanya, nggih. Semoga aja nanti sempat waktunya ya, dan semoga kami juga bisa menyajikan sesuatu yang bisa menggembirakan dan bisa mengiringi dengan keseharian Anda di siang hari ini, seperti mungkin saat ini lagi makan siang atau lagi istirahat bersama keluarga atau bahkan seseorang yang lagi dicintainya tentunya. Langsung saja kami sajikan lagu yang diminta oleh Ibu Astuti. Kami ganti judul Nyidam Sari. Monggo midhangetaken tembang menika.

Baik, itulah dari tembang-tembang yang kami sajikan, dan semoga para pendengar kita selalu setia bersama RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan untuk itu kami juga nyapa dulu ya, Mbak Epi tadi minta lagu ganti judul Dumes. Dan semoga nanti bisa kami penuhi. Dan juga ini, oh, ada yang memperkenalkan Mas Theo ya. Mas Theo ini dari Kulo Saking, oh, Kulo Mas Theo Saking Magelang, Jawa Tengah. Oh, nggih, salam balik buat Mas Theo dan juga buat rekan, sahabat dan keluarga tentunya di kesempatan siang hari ini. Semoga di Magelang sana cuaca bagus, menyenangkan, dan tentunya terlalu happy bersama keluarga. Dan untuk itu kami juga langsung ini permintaan Happy tadi ya, ganti judul Dumes, monggo midangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga saudara kita happy ya, bisa menikmati sambil apa aja tentunya di kesempatan siang hari ini, karena hari Minggu, hari libur, hari bahagia bersama keluarga. Dan untuk itu kami juga kembali baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sugeng siang Mas Sujadi, injik siang ugi Mas Kulo badhe nyuwun tembang kanthi judul Selendang Sutra Kuning. Onggih, tembang menika kula kitunaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon, kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midang ngetaken kagem Mas Sujadi, sugeng ngayahi tugas kemawon, matur sembah nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menika tembang Selendang Sutra Kuning.

Yoklo Bari Barita Bahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat, Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Wiyanto mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajuan tersebut yang dimana melalui surat edaran Bupati Kapuas tentang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Kapuas yang diterbitkan sebagai tindak lanjut surat Menteri Sekretaris Negara mengenai tema, logo, dan partisipasi menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian Barita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Selalu 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Isbay siang hari ini bersama dengan Anissa Umami. Kalau tadi ditemani bersama dengan Pak Sujadi dengan lagu-lagu campur salirinya, it's here waktunya untuk kita sama-sama dengerin lagu-lagu Nusantara kembali untuk kamu ya, dan juga informasi seputar Indonesia kita. Yuk, baru tanggal 2 di bulan Agustus, tapi entah kenapa semarak kemerdekaan sudah sangat-sangat terasa. Iya, siapa nih yang agenda di kantornya tiba-tiba jadi ramai di bulan ini? Atau bahkan sudah ada rencana ke depannya mau menangin lomba apa? Ih, seru banget kita bagi tips and trick di awal bulan Agustus ini, sharing seputar persiapan kemerdekaan kamu. Siapa tahu bisa jadi ide untuk orang lain. Yuk kita awali dengan 10 to 5 dengan Yamko Rambe Yamko.
3: Here we go. Hey,

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id, Ma. Yuk, cepat ya Mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Mumpung ini hari Minggu, atau bahkan ini jadi kesempatan untuk kamu bisa ngumpul bareng teman kamu untuk merencanakan liburan ke depannya. Ada sebuah experience yang dijual ketika kamu bisa merasakan mandi di air terjun yang dingin, menyegarkan, tapi sebenarnya mengandung belerang alami. Dan ini tersembunyi di kawasan Taman Nasional Batang Gadis, Desa Pagaran Sigala-Gala, Kabupaten Mandailing, Natal. Terdapat air terjun Sigala-Gala setinggi 40 meter dengan kejernihan air sebening kaca. Keunikan utamanya terletak pada aliran air yang berasal dari sumber air panas belerang Gunung Sorik Merapi. Namun karena pengaliran cukup jauh menembus hutan, suhunya berubah menjadi sangat dingin dan segar saat sampai di bawah. Gak heran kalau tempat ini disebut sebagai salah satu air terjun terindah di Madinah. Kalau kamu punya rekomendasi air terjun, di mana aja tuh?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Raya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
2: Pir, kamu sadar gak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
3: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
4: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
3: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
1: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Priok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan

Dan yang kulabari, berita bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat, Momen Pendidikan dan juga Pelatihan Calon Pasukan Pengibar Bendera Paskibraka tingkat Kabupaten Sukabara tahun 2026 menjadi kesempatan bagi Bupati Mas Duki untuk berpesan kepada seluruh peserta agar tetap selalu disiplin dan berjiwa nasionalis. Pembukaan diklat tersebut menandai dimulainya pembinaan bagi putra dan putri terbaik Kabupaten Sukabara yang telah lolos seleksi untuk anggota Paskibraka dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Paskibraka bukan hanya sekadar bertugas mengibarkan sang merah putih, tapi juga menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, disiplin kepemimpinan, tanggung jawab, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Demikian berita bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Televisi Kebanggaan Nusantara dan Pesona Budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dingiso, baiso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu di siang hari ini bersama dengan informasi M-Music. Lagu-lagu viral in social media kamu akan kita putarkan selama 1 jam ke depan. Kalau tadi ditemani bersama dengan teman-teman musisi dari timur, kali ini akan ditemani dengan teman-teman dari Pulau Jawa. Siapa tahu ini adalah salah satu dari artis favorit kamu, Guyon Walton, nemenin kita bersama dengan Klebus.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya. Kali ini ada informasi kalau pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah atau PCIM Britania Raya dan juga Irlandia resmi menjadi organisasi Indonesia pertama yang diterima sebagai anggota Muslim Council of the Britain atau MCB di lembaga independen yang menaungi lebih dari 500 masjid, lembaga pendidikan, badan amal dan juga organisasi profesi Muslim di Inggris. Keanggotaan ini menjadi pengakuan atas kiprah dakwah Muhammadiyah di tingkat internasional sekaligus memperkuat representasi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dalam ruang keislaman Inggris. Melalui keanggotaan tersebut, PCIM Britania Raya dan juga Irlandia memperoleh akses yang lebih luas terhadap jejaringan organisasi Muslim, peluang kolaborasi dan juga pengembangan kapasitas, advokasi kebijakan hingga diplomasi lintas iman serta kemasyarakatan. Tentu dengan adanya langkah ini banyak sekali harapan yang dimana salah satunya adalah semakin memperkuat penyebaran nilai Islam berkemajuan, memperluas kerjasama internasional Muhammadiyah dan juga menghadirkan kontribusi nyata untuk masyarakat secara inklusif, damai dan juga berkeadaban. Dengan ini juga saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Lagu terakhir menemani kita kali ini bersama dengan NDX dengan Ngertekno Hatimu.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Pulau Paheri, Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Wiyantno, mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan melalui surat edaran Bupati Kapuas tentang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Kapuas yang diterbitkan sebagai tindak lanjut surat Menteri Sekretaris Negara mengenai tema, logo, dan partisipasi menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Pengibaran bendera merah putih bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi merupakan simbol penghormatan pada jasa para pahlawan sekaligus wujud rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengibaran bendera, Pemkab Kapuas juga mengimbau seluruh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat untuk memasang dekorasi umbul-umbul, poster, spanduk, baliho, dan berbagai hiasan bertema kemerdekaan sesuai pedoman identitas visual HUT ke-81 Republik Indonesia. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat sore, kula pahari, tabe selamat lingunalatai, salam sojet kerende melimpang. Adil, kata lingung bacuramin kasaruga basengat kajibata. Arus. Ya, kula pahari, selamat sore ya pastinya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami melalui frekuensi FM 95,1 MHz dan MW 1197 kHz serta aplikasi RRI Digital, juga website streaming kami rri.co.id. Ya, apa kabarnya di penghujung akhir pekan ini? Semoga minggu sore Anda dipenuhi suasana yang hangat, hati yang tenang dan energi baru untuk menyambut hari esok. Sore memang punya cara tersendiri nih ya, kulopari, untuk mengajak kita melambat sejenak seperti itu ya. Ada yang masih menikmati waktu bersama keluarga, ada yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat wisata nih ya. Dan ada pula yang memilih bersantai di rumah.

telepon kami di 0536 3235 9 69 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Kulopanis sudah ada yang bergabung di line telepon 0536 3235969 di program Badeko Spesial Request Lagu-Lagu Dangdut Indonesia. Kita sapa. Halo, selamat sore Badengkoy.
1: Selamat sore Badengkoy, dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan Susi ya di kosongan?
1: Ya, Susi kosongan.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di sana gimana?
1: Di kosongan cerah.
0: Cerah. Tidak ada terbakar ya hutan dan lahan di sana?
1: Ya.
0: Di sini sering terbakar.
1: Ya, sama juga. Tidak ada bedanya.
0: Silakan nih, mau request lagu apa nih, Susi?
1: Lagu lah.
0: Oh ya.
1: Lagunya apalah daya dari Mus Mulyadi duet Ida Leila.
0: Apalah daya?
1: Ya, Mus Mulyadi duet Ida Leila.
0: Oke, saya cari dulu ya, kirim salamnya untuk siapa?
1: Salamnya lah buat Kak Tony, buat Ayah, buat Sosa, buat Pangkalan Bun, buat semuanya dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Buat Nyai nih kalau ada salah nih.
0: Ya, benar.
1: Buat Nyai, salam sehat. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Juga sampai di rumah dalam keadaan selamat.
0: Iya, terima kasih.
1: Yuk,
0: ada.
1: Selamat Halemenyi.
0: Iya, Halemenyi.

Iya, keluar itu tadi ya, Susi di Kasongan sudah memilihkan lagu bersama Dalaila dan Mus Mulyadi dengan judul Apa Daya gitu ya. Dan pertama kita yang sudah memilihkan lagu dangdut ya di sore hari ini. Untuk pelapa hari yang ingin bergabung kembali bersama kami, silahkan kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 520 1233 ya, kami tunggu kebersamaan Anda.

Jadi tuh kalau Pak Hari yang nggak tahu mau kemana, mau ke siapa, mau jalan, mau apa gitu, nggak jelas gitu ya, boleh gabung bersama kita aja gitu ya. Mending pilihkan satu lagu dangdut kesukaan Anda, jadi Anda bisa senang deh ya dengerin lagu-lagu kenangan gitu ya, spesial atau lagu favorit Anda ataupun yang sedang viral nih sekarang, boleh banget nih ya. Kita hadirkan dulu nih satu lagu pembuka, sudah dipilih oleh Susi di Kasongan langsung saja, Apalah Daya bersama Ida Laila featuring Mus Mulyadi untuk Anda berikut ini. Langsung saja kita hadirkan, semoga terhibur ya.

Kulomori masih bersama kami di program Badeng Koi Special Request lagu-lagu dangdut Indonesia. Ya, keren banget tuh lagunya, permintaan atau requestan dari Mbak Susi tadi ya, bersama Ida Laila dan Mus Mulyadi. Apa daya, ini lagunya mellow banget gitu ya, dan tentunya lebih dalam gitu lagunya. Pokoknya aku suka lagunya. Terima kasih ya Susi. Lagu yang kayak gini-gini nih, nostalgia banget gitu ya. Pokoknya enak didengar gitu, menyentuh hati gitu ya. Oke, kita buka kembali di line telepon untuk Lopari yang pengen gabung, pengen ikutan, pengen request, boleh banget ya di line telepon studio kami 4 0536 323 5969, atau di WhatsApp kami 0811 520 1233. Ya, silakan, kami tunggu kebersamaan Anda. Ya, untuk kelompok hari yang belum sempat bergabung di sesi yang pertama program Badeng Koi, nanti jangan khawatir ya, di sesi yang kedua kita akan buka kembali di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, hingga pukul 17 tentunya.

Kul apa hari balik lagi Sunetai ya, di program Badengkoy request lagu-lagu dangdut Indonesia ya untuk Anda di sore hari ini nih ya. Silahkan ya untuk kulapari yang pengen gabung, pengen ikutan di line telepon 0536323569 atau di WhatsApp 0811520133 ya. Silahkan untuk kulapari yang pengen bergabung ya bersama kami tentunya di siang menjelang sore hari ini.

lagi ke Lopa Hari ya di siang jelang sore hari ini. Silahkan nih ya untuk kamu semua yang pengen gabung, pengen ikutan di program Badangke Special Request lagu-lagu dangdut nih ya, boleh banget nih. Kebetulan kita juga live TikTok gitu ya, jadi untuk Lopa Hari yang pengen request melalui TikTok boleh banget ya, nanti kita putarkan gitu ya. Boleh bergabung bersama kami ya. Sekarang nih ya udah kita buka gitu ya program Badengkoy di sore hari ini di line telepon 0536323569 atau di WhatsApp 0811520133. Boleh banget ya, silahkan ya. Namun sebelumnya kita hadirkan satu lagu dulu nih ya untuk Kulapa Hari yang pengen gabung, pengen ikutan ya. Kali ini ada lagu keren banget nih, edisi baru terbaru gitu ya, lagunya baru banget. Bukan baru juga ya, di tahun berapa nih? Gea Yobi ya, dengan judul Gak Ada Waktu Beb ya. Ternyata nih cukup lama juga lagunya ya, 8 tahun yang lalu. Oke, langsung saja kita hadirkan lagu bersama Gea Yobi berikut ini untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Hei, tadi kerasa nggak gempanya? Kenceng banget.
1: Heh, alamak, ngeri kali ada gempa. Kalau kamu lagi di daerah pantai dan gempa terasa kuat lebih dari 20 detik, jangan santai-santai.
0: Emangnya kenapa?
1: Karena gempa besar bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine, jangan tunggu pengumuman.
0: Terus harus ngapain dong?
1: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, tinggalkan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
0: Kalau keluarga belum kumpul,
1: tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Nanti berkumpul di titik evakuasi.
0: Wah, berarti harus gercep ya?
1: Betul, dalam kondisi tsunami, setiap detik sangat berharga.
0: Teman Perdua, ingat, jika gempa kuat terjadi di wilayah pantai, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu tsunami terlihat. Selamatkan diri dan selamatkan keluarga.

0: hari di program Badengko spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia sudah ada yang bergabung ya. Langsung saja kita terima di line telepon 0536323569. Iya, sayang sekali terputus ya. Silakan dicoba kembali. Kalau Pak Hari, siapa yang bergabung di sore hari ini? Ya udah mau sore ya. Silakan untuk kamu ya. Kita tunggu kebersamaan Anda atau yang ingin bergabung melalui live TikTok juga boleh ya. Kita udah live di TikTok from 4 ya. Sudah ada yang bergabung, kita coba terima kembali. Halo, selamat sore Pak Dengkoy.
1: Halo, Pak Dengkoy.
0: Yes. Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Leni. Di Cilikriwut.
0: Leni di Cilikriwut.
1: Iya.
0: Oke, silakan Mbak Leni, mau request lagu apa?
1: Kabarnya Mbak Yu?
0: Kabarnya baik.
1: Baik ya, sehat selalu. Ini lagu dangdut ya?
0: Iya, special request lagu-lagu dangdut Indonesia.
1: Lagunya dari ini aja ya. Dari apa itu, Titip Cintaku?
0: Ona Sutra.
1: Nah, itu aja deh ya.
0: Oke.
1: Titip untuk yang tersayang. Salamnya.
0: Untuk siapa sih?
1: Siapa yang udah gabungan, Mbak?
0: Oh, baru satu penelpon. Ada Mbak Susi di Kasongan.
1: Oh, Mbak Susi. Sehat selalu ya di Kasongan tapinya ya.
0: Iya, di Kasongan beliau.
1: Terus juga buat Pak Tony. Abang Agau. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Oh, pokoknya untuk semua yang dengar ya. Ayu yang cantik. Ini sama siapa ini?
0: Ini sama Suneta.
1: Oh, Mbak Suneta yang cantik. Selamat sore ya Mbak. Lagunya ditunggu ya.
0: Oke, siap.
1: Ya udah segitu aja dulu ya. Aku mau naik sepeda loh.
0: Olahraga. Wow, keren.
1: Ya udah gitu aja dulu ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Selamat sore cantik.
0: Bye-bye. Hati-hati di jalan ya, Bunda.
1: Iya.
0: Terima kasih. Wah, lupa juga nanya tadi, bersepedanya seputaran mana nih? Siapa tahu ketemu nanti ya. Sama pendengar yang lainnya gitu. Ya, selamat olahraga, semoga sehat ya untuk Mbak Leni yang pengen jalan-jalan gitu ya, bersepeda gues-gues gitu ya. Oke, ini lagunya langsung kita hadirkan aja ya bersama Ona Sutra, Titip Cintaku. Ya, di sore hari ini semoga terhibur sambil berolahraga nih yang pastinya ya. Untuk Mbak Leni, semoga sehat dan happy-nya dapat, sehatnya dapat gitu ya. Oke, ini dia lagunya spesial.

Bulan Pari, balik lagi nih ya di program Badengkoi Spesial Rokus Lagu-Lagu Dangdut Indonesia untuk Kelapa Hari yang pengen gabung, pengen ikutan gitu ya. Oke, masih kami buka di line telepon 0536323 5969 atau di WhatsApp 0811520133 ya. Senang banget nih bisa apa ya, bisa berolahraga di sore hari ini. Untuk Kelapa Hari diawasinya, semoga terhibur saja dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ya. Ini dia satu lagu kembali kami hadirkan. Kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu kita akan buka kembali sesi yang kedua program Badengkoi Spesial Rokes Lagu-Lagu Dangdut Indonesia.

Kelompok Hari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD resmi mengaktifkan posko siaga kebakaran hutan dan lahan karhutla di 4 kecamatan di wilayah setempat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Mas Karya saat dihubungin, posko siaga karhutla didirikan di Kecamatan Kurun sebagai posko induk serta Kecamatan Tewah, Sepang dan Rungan Hulu. Personil gabungan tersebut terdiri atas anggota BPBD, TNI, Polri, Perumda Maruang, Duhung, serta sejumlah instansi terkait lainnya yang turut bersiaga memantau dan menanggulangi potensi titik api di lapangan. Ia menambahkan pendirian posko siaga merupakan salah satu upaya dalam mencegah dan menghadapi karhutla. Selain sosialisasi kepada masyarakat, patroli darat, pemantauan udara menggunakan drone, serta pelatihan masyarakat peduli api. Selain posko yang didirikan BPBD, posko siaga karhutla juga didirikan oleh PT UPT KPHP Kayanulu dan Manggala Agni di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bermoto, Habangkalan, Penyang, Karuhei, Tatau. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

4 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: apa hari? Ya balik lagi Suneta. Ini di program Badan Ke Spesial Request lagu-lagu dangdut ya di sore hari ini. Untuk Anda di sesi yang kedua boleh banget nih ya. Kita tunggu kebersamaan Anda dan kita buka kembali di line telepon 0536323 5969 atau di WhatsApp kami juga boleh ya 0811 520 1233. Untuk menemani aktivitas sore Anda nih ya, kulapa hari cocok banget nih. Kita hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani aktivitas sore Anda. Kalau yang gak ada yang dilakukan gitu ya, tidak ada aktivitas, boleh banget berjoget gitu ya. Karena berdengko ini berjoget ya, kulapa hari. Oke, kita coba hadirkan, nampaknya sudah ada yang bergabung ya. Kita coba terima dulu penelpon pertama di sesi yang kedua. Di line telepon 0536323 5969. Halo, selamat sore, Mbak Dengkoy.
1: Selamat sore, Mbak Dengkoy dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Di mana?
1: Kabar Menata, orang Sukaji Menata.
0: Oh, Sony.
1: Ya.
0: Kabar bahalap, Sony.
1: Kabar
0: bahala sama ya. Nah, cerah, tapi tega AC pisut lah.
1: Tapi lawan sih, mangat ya.
0: Mangatilah naseng lah.
1: Beragasi anaknya.
0: Beragasi. Astungkara. Silakan lagu nara itu.
1: Lagu.

0: Senin sampai Rabu.
1: Yo. Kirim salam. Mm-hmm. Eh? Kirim salam makan ewe tu jadi teki lagu tu.
0: Kecilah itu kasongan
1: macam tu. Penelpon pertama ya teh endau.
0: Oh teki untuk kasongan kami ya.
1: Teki yo aja. Untuk kasongan.
0: Bob aja ngodak beri kita saja lah. Ini tempat tua sama Denny di Coba. Kalau lu pikir lah. Ya, selamat bekerja, semangat terus.
1: Ya, siap. Terima kasih. Salam bergas kia. Akan Sony jadi bergabung seputaran staji itulah. Pulau Pari yang pengen gabung, pengen ikutan kembali ya di program Badengko sesi yang kedua ya sore hari ini hingga ke pukul 17 ya kebersamaan kita. Pulau Pari masih banyak waktu, silakan. Kita hadirkan dulu nih goyang nasi padang, enak banget nih ya nasi padang. Ini dia lagunya spesial.

Lagi kelapa hari balik lagi Suneta nih ya, dia program Badai Angkoy spesial rokes lagu-lagu dangdut Indonesia ya, di sore hari ini edisi Minggu 2 Agustus 2026 ya. Untuk kelapa hari gimana nih kabarnya, pastinya di bulan Agustus ini kita udah dihimbau nih ya sama pemerintah kita sendiri ya, harus mengibarkan bendera merah putih nih di halaman rumah atau di depan rumah gitu ya. Itu tandanya kita sedang apa ya, berbahagia, wis, sedang apa ya, merayakan kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus nanti tentunya ya. Tapi dari tanggal 1 Agustus kemarin bendera udah mulai dikibarkan gitu ya di depan rumah masing-masing, tandanya kita bersemangat untuk melawan sesuatu apa ya. Apalagi di era digital ya, kita masih berperang melawan apa ya, dampak negatif dari kemajuan teknologi. Ayo kekulo Pak Hari, semangat ya, perjuangan ya, membela bangsa. Agustus. Kulo Pak Hari, sepiring berdua kami hadirkan untuk Anda. Belum ada yang bergabung ya, kita hadirkan aja dulu. Sepiring berdua ini kayaknya di cover nih ya, di cover sama AI nih, bagus banget lagunya ya. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda berikut ini, semoga terhibur ya Kulo Pak Hari.

Hari, balik lagi ya Suneta di program Badengko Spesial Request Lagu-lagu Dangdut Indonesia. Untuk Anda di sore hari ini, silahkan boleh banget yang ingin gabung ya, yang ingin request lagu dangdut kesayangannya ya, yang nostalgia banget gitu ya, kita pengen denger gitu ya. Seperti punya Mbak Susi tadi tuh, wow keren banget lagunya ya, udah lama tapi cukup berkesan gitu ya. Kalau ada yang tahu lagu-lagu yang seperti itu, silahkan request aja di sini. Jadi tambah pengalaman kita, jadi tambah ilmu baru ya. Cukup mengetahui lagu-lagu dangdut yang lama gitu, tapi enak didengar gitu ya.

Iya, kalau mari kita hadirkan aja dulu nih ya beberapa lagu dangdut menemani aktivitas sore Anda ya. Semoga terhibur ya perempat hari Palangkaraya untuk Anda di sore hari ini nih ya. Kita pengennya hujan turun gitu ya. Kita dengerin lagu nih bersama Risusa dengan Hujan untuk Anda spesial di sore hari ini.

Pulau Pari masih bersama kami, Prompat Suara Budaya Palangkaraya di program Badengkoi. Sudah beberapa lagu dangdut kami hadirkan untuk Anda, semoga terhibur ya di sore hari ini. Dan tentunya di program Badengkoi hadir masih berapa menit ke depan nih? Ada 20 menit ke depan hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Pulau Pari kami masih membuka line telepon ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami tentunya di 0536-3235-969 atau di WhatsApp kami 0811-520-1233.

School apa hari? Nggak kerasa nih ya, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, 7 menit ke depan. Kami siapkan dua buah lagu untuk menemani aktivitas sore Anda ya. Tentu saja lagu dangdut. School apa hari? Langsung saja kami hadirkan dua buah lagu dangdut berikut ini sebagai tembang penutup perjumpaan kita. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa besok bergabung kembali ya di program Badengko spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Lomari, pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK Kabupaten bersinergi menghadirkan pelayanan kesehatan gratis bagi warga di 4 desa di daerah setempat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Gunung Mas, Nevi Ervina, saat dihubungi mengatakan kegiatan tersebut dimanfaatkan sebanyak 292 warga selama 4 hari pelaksanaan berlangsung. Adapun rincian jumlah warga yang memanfaatkan layanan tersebut yakni Luwuk Langkuas sebanyak 76 orang, Sumur Mas 81 orang, Tumbang Mahuroy 55 orang dan Tumbang Tambirah sebanyak 80 orang. Nevi juga menjelaskan pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi cek kesehatan gratis, pengobatan gratis, screening, tuberkulosis, deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara, serta pelayanan KB bagi warga setempat. Ia menambahkan kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Gunung Mas bersama TPPKK dan Puskesmas di wilayah masing-masing dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini penyakit. Sebelumnya Bupati Gunung Mas Jayes Monong juga mengatakan kesehatan merupakan hal penting yang harus disadari agar warga memiliki kualitas hidup baik, produktif dan mental yang stabil. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: setara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya, padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Nusantara.
1: Kulo Parina masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Tentunya di sore hari ini untuk Kulo Pari umat muslim dimanapun berada, sesaat lagi juga akan dikumandangkan sholat azan maghrib ya untuk Anda. Dan sebelumnya masih kami temani dengan hadirnya lagu-lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Kulopahari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Baru saja untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada ya, dikumandangkannya sholat azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya ya. Selamat mendirikan sholat maghrib saja untuk Anda kulopahari umat muslim dimanapun berada. Iya, kami lanjutkan kembali. Berikut ini lagu-lagu di arah Nusantara hingga ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda terkait Lestari ini ya. Penguatan ekonomi keluarga jadi bagian strategis menekan kemiskinan di Papua nih Kulopahari. Ya, pengurangan kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Papua. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua mencatat persentase penduduk miskin mencapai 17,82 ya di bulan September 2025 lalu. Lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional yang berada di angka 8,25%. Sementara itu BPS juga mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan secara nasional mencapai 10,72%. Lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang sebesar 6,60%. Kulopahari, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di kawasan perdesaan ini masih memerlukan perhatian khusus, termasuk di Papua yang sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah kampung. Kulopahari, di Papua sendiri tantangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat ya, tetapi juga dipengaruhi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pembiayaan, pendampingan usaha, teknologi, serta pasar. Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro yang berproduktivitas masih relatif rendah. Akibatnya berbagai potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya berkembang menjadi sumber pendapatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Sejumlah kajian pembangunan menempatkan penguatan ekonomi rumah tangga sebagai salah satu pendekatan yang dapat melengkapi berbagai program perlindungan sosial. Melalui pendekatan tersebut, keluarga tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga didorong menjadi pelaku utama yang mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan aktivitas ekonomi sesuai potensi yang dimiliki. Kulopahari, itu tadi sekilas informasi untuk Anda, semoga bisa bermanfaat tentunya. Kembali lagu daerah Nusantara berikut ini untuk Anda.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Beberapa hari peristiwa kebakaran di Jalan Jawa tepat di belakang Kompleks Pemakaman Umum Kristen Pahandut pada Sabtu 1 Agustus 2026 yang menghanguskan 8 rumah dan 1 barak 4 pintu, mengejutkan masyarakat dan para pedagang di pasar tradisional. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dugaan unsur kesengajaan dalam peristiwa ini dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti di TKP. Berdasarkan informasi, setelah kejadian, petugas telah mengamankan salah seorang pria diduga depresi yang diketahui telah lama tinggal seorang diri di rumahnya setelah bercerai dengan istrinya. Sementara itu, tempat terpisah Ketua Barisan Pemadam Kebakaran Kamboja Sucipto membenarkan kejadian kebakaran tersebut. Menurutnya, kejadian kebakaran pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat itu di saat aktivitas pasar malam mulai ramai. Api begitu cepat membesar karena wilayah padat penduduk dan banyaknya barak dan bangunan sarang burung walet. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahala pukul 19 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Bidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Cool apa hari balik lagi Suneta menghadirkan informasi untuk Anda. Tentu saja informasi terkait program Pesona Budaya Borneo ya untuk Anda. Kali ini kita menuju ke Singkawang, Kalimantan Barat. Kulopahari ada tradisi Cap Gomeh Singkawang, harmoni dalam keberagaman.

Ya, kalau Pak Hari, Indonesia ini memang dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya. Dan salah satu kota yang menjadi simbol indahnya keberagaman ini adalah Singkawang, Kalimantan Barat. Kota ini bahkan mendapat julukan Kota Seribu Kelenteng, bahkan karena begitu banyaknya rumah ibadah Tionghoa yang berdiri berdampingan dengan masjid, gereja, hingga wihara. Semua tumbuh dalam suasana yang damai dan saling menghormati. Salah satu tradisi yang paling terkenal, begitu ya, dari Singkawang adalah perayaan Cap Gome. Bukan sekedar penutup rangkaian tahun baru Imlek, perayaan ini juga menjadi ruang perjumpaan berbagai budaya. Ribuan masyarakat, baik warga lokal maupun wisatawan, datang untuk menyaksikan arak-arakan tatung, yaitu para peserta yang dipercaya sedang menjalankan ritual spiritual sebagai simbol menolak bala dan memohon keselamatan bagi masyarakat. Menariknya, perayaan ini tidak hanya melibatkan masyarakat Tionghoa, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai suku seperti Dayak, Melayu, hingga etnis lainnya yang hidup berdampingan di Singkawang. Nilai yang paling terasa dari tradisi ini bukan hanya kemeriahannya saja, tetapi semangat toleransi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk saling menjaga dan merayakan kebersamaan. Di tengah dunia yang semakin sibuk dengan berbagai perbedaan, Singkawang justru menunjukkan bahwa keberagaman bisa menjadi kekuatan. Semoga nilai-nilai yang tumbuh dari kearifan lokal Singkawang ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, saling menghargai, dan merawat warisan budaya Indonesia. Lupa hari itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Ya, tradisi Cap Gome Singkawang, harmoni dalam keberagaman dari Kalimantan Barat untuk Anda dalam rangkaian pesona budaya Borneo. Jangan kemana-mana, setelah lagu berikut ini kami hadirkan informasi kembali masih dari Singkawang, Kalimantan Barat untuk Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Kula Pari, balik lagi Suneta nih ya. Satu informasi untuk Anda, dan ini adalah informasi terakhir nih ya dalam rangkaian Basona Budaya Borneo untuk Anda di malam hari ini ya. Tapi masih ada satu informasi nih, sayang untuk dilewatkan ya. Ya pastinya masih ada satu informasi ya dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo. Kalau bahari kali ini rumah Melayu Dayak dan Tionghoa yang hidup berdampingan ya. Pernahkah Anda membayangkan sebuah kota di mana budaya Melayu Dayak dan Tionghoa tumbuh bersama selama ratusan tahun? Itulah Singkawang. Sebuah kota di pesisir Kalimantan Barat yang menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman dapat hidup dalam harmoni, Kulo Pahari. Di Singkawang, kita dapat menemukan jejak budaya yang begitu kaya. Rumah-rumah ibadah berdiri berdekatan, ya. Kuliner khas lahir dari perpaduan budaya, hingga bahasa sehari-hari masyarakat yang seringkali merupakan campuran dialek Melayu, Hakka, dan berbagai bahasa daerah lainnya. Kehidupan masyarakatnya juga menunjukkan bahwa identitas budaya tidak harus saling menghilangkan, justru saling memperkaya, Kulo Pahari. Kearifan lokal masyarakat Singkawang juga terlihat dari semangat gotong royong dalam berbagai kegiatan adat maupun sosial. Ketika ada perayaan keagamaan antara budaya, masyarakat lintas suku dan agama ikut membantu agar kegiatan berjalan dengan baik. Sikap saling menghormati inilah yang membantu Singkawang berkali-kali dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Oke, kalau hari nanti kita lanjutkan kembali satu informasi terakhir nanti ya. Masih ada satu informasi terakhir untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

adalah informasi terakhir kita ya. Masih dari Singkawang, Kalimantan Barat. Kuliner tradisional Singkawang dengan cita rasa yang menyatukan budaya. Di pasar-pasar tradisional maupun pusat kuliner, kita dapat menemukan aneka makanan khas seperti choy pan, chai kueh, kue tiao, bakmi khas Singkawang dan sebagainya, hingga berbagai olahan laut yang segar. Di sisi lain, kuliner Melayu dan Dayak juga tetap menjadi bagian penting dari identitas kota ini. Semua hadir berdampingan mencerminkan keberagaman masyarakat yang hidup dalam satu wilayah. Menariknya, kulapahari banyak resep tradisional diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Tidak sedikit usaha kuliner yang telah bertahan selama puluhan tahun karena tetap mempertahankan cita rasa asli tanpa meninggalkan sentuhan lokal. Itulah tradisi budaya Singkawang ya. Kulapahari itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona budaya Borneo untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Deretan bendera merah putih berkibar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan gedung DPRD Indramayu. Di balik warna merah putih yang menyemarakkan suasana menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, tersimpan kisah para pedagang yang rela meninggalkan kampung halaman demi mencari rezeki. Salah satunya adalah Heri, 53 tahun, warga Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sejak pagi hingga sore. Ia setia menunggu pembeli di lapak sederhana yang dibangunnya di tepi jalan. Agar mudah terlihat pengendara, bendera-bendera dagangannya dibentangkan dari satu pohon ke pohon lain. Berbagai ukuran tersedia, siap dibawa pulang untuk dipasang di rumah, kantor maupun tempat usaha. Bagi Heri, berjualan bendera menjelang 17 Agustus bukan pekerjaan baru, ia sudah menjalani rutinitas itu selama lebih dari 3 dekade. Selama berdagang di Indramayu, Heri menyewa sebuah kamar kos sebagai tempat beristirahat setiap pagi. Ia kembali membuka lapak untuk menjemput rezeki di musim kemerdekaan. Baginya, keuntungan yang diperoleh setiap Agustus menjadi alasan untuk terus kembali merantau. Tidak jauh dari lapak Heri, Agus Mulyani, warga Garut juga menggantungkan harapan pada musim kemerdekaan. Bersama beberapa rekannya, ia datang ke Indramayu untuk berjualan bendera. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalau selanjutnya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, pagi, Pak. Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama kayak aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
5: Kulo panen masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk informasi perakhiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya, tentu saja akan berlaku besok pagi. Sudah tersambung di ujung telepon bersama Pak Prakirawan Lian Adriani. Halo, selamat malam Kak Lian.
6: Iya, selamat malam.
5: Silakan informasi cuaca untuk kulapa hari dan tentunya untuk besok pagi.
6: Iya, baik. Terima kasih.
7: Selamat malam, kelapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Senin 3 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kelapa hari, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kelapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
5: Baik, terima kasih kalian atas informasi di malam hari ini. Tentu saja berlaku untuk besok pagi ya, kalau pagi hari. Semoga bisa menunjang semua segala aktivitas Anda besok pagi. Kalau pagi hari kembali kami temani sajian pesona karungut kali ini bersama Belton dengan nasihat pengantin.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Reok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reok dibawakan. Reok adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reok modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reok, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reok adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan

0: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan!
1: Kulapa Hari dimanapun Anda berada, ya gak kerasa banget nih waktu sudah hampir di penghujung acara nih. Tentu saja di malam hari ini, Kulapa Hari jangan kemana-mana dulu ya, karena masih ada rangkaian informasi yang kami hadirkan hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja bersama rekan kami Roy Lando yang akan menemani Anda. Kulapa Hari, terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti program kami dari awal hingga akhir ya, dan pastinya di pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Suneta pamit, mau undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Daya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Lompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat malam Kulapa Hari, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua di malam hari ini. Apa kabarnya? Dan semoga sehat selalu ya. Tentunya di kesempatan malam hari ini, kembali kita akan ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya drama legenda dengan judul Si Buring. Akan kita hadirkan untuk Kulapa Hari semua di malam hari ini yang mungkin sedang mendengarkan kita lewat aplikasi radio ataupun di aplikasi RRI Digital tentunya di malam hari ini ya. Dan selamat malam, selamat beristirahat buat Kulapa Hari semua yang mau beristirahat di malam hari ini. Dan langsung saja ya, kita hadirkan drama legenda berikut ini.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Si Buri. Naskah oleh Aser Rihitugu dengan para pelaku Christian sebagai Buri, Natalia sebagai Indu Buri, Seno sebagai Dahanen, teknik dan montase Norbei Susilo, sutradara Suprian.

0: sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah, tinggallah seorang ibu bernama Indu Buring bersama anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun bernama Buring. Walaupun baru berumur 4 tahun, Buring termasuk anak pemberani. Sejak ayahnya meninggal, ibunya Indu Buring menjadi orang tua tunggal yang setiap hari harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Setiap pagi, Indu Buring pergi bekerja di kebun yang jauh dari rumah. Buring yang kecil dibiarkan sendiri.
1: Buring, sedikit lagi Umay ke kebun ya. Hati-hati di rumah ya, Nak ya.
2: Iya, Umay. Cepat pulang ya, Umay. Jangan sampai gelap.
1: Kan sore Umay sudah pulang. Umay juga sudah siapkan makanan untuk siang. Air untuk Buring mandi ada di dapur. Kalau Buring mau tidur, Umay juga sudah siapkan ayunan di kamar tengah.
2: Iya, Umay. Tapi Buring senang kalau Umay sudah pulang. Buring tidak mau lama-lama sendiri di rumah.
1: Kok malah Buring jadi manja begitu? Kemarin-kemarin Buring senang-senang saja waktu Umay pergi. Kenapa sekarang Buring jadi takut?
2: Buring takut kalau Umay pergi lama. Jadi Buring mau Umay jangan tinggalkan Buring sendiri.
1: Anak Umay yang gagah ini tambah besar malah makin manja. Kemarin-kemarin tidak takut, sekarang malah bilang takut. Apa yang bikin Buring takut?
2: Tidak ada, Umay. Tapi Umay cepat pulang ya.
1: Iya, Umay kan kerja supaya kita bisa makan, supaya Buring cepat besar. Dan kalau Buring sudah besar, Buring bisa bantu Umay.
0: Sore itu, sepulang dari kebun, Indu Buring heran melihat penampilan anaknya. Sudah beberapa hari anaknya tidak kelihatan segar seperti dahulu lagi. Kelihatan anaknya Buring seperti tidak mandi. Buring juga kelihatan lemas.
1: Wah, anak Umay kelihatan lemas. Kenapa, Buring?
2: Buring lapar. Umay, cepatlah masak. Buring mau makan.
1: Buring, ini kan masih sore. Pasti Umay akan masak untuk makan malam. Kenapa kamu ini? Kenapa, Nak?
2: Buring lapar sekali.
1: Kan tadi pagi Umay sudah siapkan makanan untuk siang. Umay juga sudah siapkan air untuk Buring mandi. Tapi Buring kok kotor dan lemas begini?
2: Buring lapar, Umay. Buring mau makan.
1: Iya. Sebentar, Umay masak segera ya makanan kesukaanmu. Umay bawa sayur kelakai dan ikan patin hasil tangkapan Umay di sungai tadi.
2: Ikan patin, itu Buring suka sekali, Umay.
1: Iya, nanti Umay sisakan juga ikan patin untuk besok pagi dan siang ya.
2: Besok pagi saja, siang tak usah pakai ikan patin. Makan siang cukup sayur saja.
1: Kenapa? Biasanya Buring hanya minta ikan patin. Umay lihat sudah beberapa hari ini, setiap Umay pulang, kamu kelihatan kusut, seperti orang tidak mandi. Mukamu juga pucat seperti orang yang tidak makan. Ada apa, Nak? Apa makanan yang Umay siapkan untuk siang terlalu sedikit?
2: Bukan begitu, Umay. Pokoknya kalau Umay masih pergi lagi, cukup nasi dan sayur saja. Jangan pakai ikan.
1: Buring, kamu kenapa, Nak? Ada yang ganggu kamu ya, Nak ya?
2: Tidak, Umay. Buring cuma takut sendiri. Buring takut kalau sendiri di rumah.
1: Iya, takutnya itu karena apa? Bilang Umay, Nak. Kita, orang Dayak, sudah biasa hidup di hutan. Anak-anak Dayak tidak kenal takut. Hutan itu rumah kita. Hewan-hewan itu juga sahabat kita.
2: Iya, Umay. Tapi...
1: Tapi apa, Nak? Kenapa, Buring? Ayo, bilang Umay. Buring takut apa?
2: Tidak, Umay. Buring tidak takut apa-apa.
1: Benar, Buring tidak takut apa-apa. Kalau ada yang mengganggu Buring, bilang sama Umay ya.
2: Tidak ada, Umay. Buring cuma ingat Umay. Buring kan sayang Umay.
1: Aneh anakku ini. Tidak biasanya dia bermanja-manja berlebihan seperti ini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak boleh ada apapun yang mengganggu anakku satu-satunya ini.
0: Indu Buring penasaran dengan perubahan sikap anaknya Buring. Nalurinya sebagai ibu mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan anaknya itu. Ada sesuatu yang membuat Buring seperti tidak tenang, bahkan ketakutan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada si kecil Buring?
1: Buring anakku, Umay mau pergi ke kebun ya. Lihat nih, makanan kesukaan Buring untuk siang sudah Umay siapkan di meja. Ini susu, supaya Buring sehat ya. Air untuk Buring mandi ada di sini. Buring bisa berendam supaya segar. Setelah itu, Buring jangan lupa tidur siang ya.
2: Jadi, Umay mau pergi lagi. Buring kepingin main dengan Umay.
1: Kok malah jadi cengeng begitu? Umay kan harus kerja di kebun. Nanti pulang, Umay bawakan buah dan ikan patin. Anak Umay tidak boleh takut.
2: Umay, Buring takut sendiri. Buring ikut Umay saja ya.
1: Buring, kebun kita kan terlalu jauh. Nanti Buring capek. Jadi Buring di rumah saja. Tidak usah takut. Nanti sore, Umay kan sudah kembali.
2: Umay, Buring tidak mau tinggal sendiri. Umay di rumah saja. Jaga Buring ya.
1: Tidak bisa begitu, Buring. Umay kan harus ke kebun, nak. Umay harus kerja supaya ada makanan untuk kita berdua.
2: Kalau begitu, Umay jangan sampai sore. Siang hari, Umay pulang tengok Buring ya.
1: Nah, kalau begitu bisa. Tapi sebenarnya, kenapa Buring jadi anak penakut sekarang? Bilang sama Umay.
2: Tidak apa-apa, Umay. Buring cuma kepingin bermain dengan Umay seharian.
1: Hati kecilku mengatakan ada sesuatu yang Buring sembunyikan.

sambil melihat dari celah-celah dinding apa yang terjadi terhadap anaknya. Pemandangan yang kemudian terjadi membuatnya merinding. Seekor kera besar dan jahat yang disebut Dahenen turun dari pohon besar di samping rumah, kemudian masuk ke dalam. Kera jahat itu rupanya sudah biasa memantau kebiasaan induk Buring meninggalkan anaknya sendiri. Buring kecil hanya bisa terdiam ketakutan. Dari celah-celah dinding rumah, induk Buring melihat pemandangan yang menakutkan itu.

0: Sari, ibumu sudah pergi lagi kan? Mana makanan? Mana? Cepat ambilkan, aku sudah lapar.
1: Tapi itu kan makanan buat aku siang nanti.
0: Eh? Melawan ya? Kucakar kau sampai mati nanti.
1: Itu makanan ada di meja.
0: Nah, begitu. Kau tidak boleh macam-macam ya. Ingat, tiap hari makanan dan susu ini harus ada untuk aku. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Dan ingat, jangan coba-coba beritahu ibumu. Kalau dia tanya, bilang saja kamu yang makan, susu kamu yang minum. Mengerti?
1: Iya, aku mengerti.
0: Sekarang, kau harus gendong aku. Gendong aku capek.
1: Tapi, Dahenen, kan berat. Aku tidak kuat.
0: Tidak kuat? Kamu harus kuat. Ayo, gendong aku. Gendong.
1: Iya, aku gendong.
0: Setelah digendong, aku mau mandi berendam di tempat itu.
1: Tapi, itu kan air buat aku mandi. Nanti Umay tahu kalau aku tidak mandi.
0: Hei, anak kecil berani melawan. Bunuh kau nanti.
1: Jangan bunuh aku. Kau boleh mandi di situ.
0: Nah, itu baru betul. Jadi ingat ya anak kecil, tiap hari makananmu buat aku, susu itu buat aku. Kau harus gendong aku sampai tidur. Bangun tidur, aku berendam di air itu. Dan jangan coba-coba beritahu ibu.
2: Indu Buring hampir tidak percaya melihat apa yang diperbuat Dahenen, kera besar itu terhadap anaknya. Menjelang belum Indu Buring pulang, Indu Buring sendiri tidak berani melawan kera besar itu. Karena itu, ia membuat siasat. Besok paginya, seperti biasa, ia menyiapkan makanan dan susu untuk Buring. Tetapi, bokor tempat Buring berendam dan bermain air diisinya dengan getah karet.
0: Buring, aku datang lagi. Mana makananku? Mana susu untukku? Mana? Cepat!
1: Itu ada di meja. Ada semua di situ.
0: Bagus. Hari ini setelah makan, aku mau berendam. Setelah itu, baru kau gendong aku. Jangan coba-coba lari atau beritahu ibumu. Ingat itu, kubunuh kau nanti.
2: Selesai makan, Dahenen kera besar itu langsung melompat ke dalam bokor tempat ia biasanya berendam. Tetapi Dahenen kaget bukan kepalang. Tubuhnya langsung lengket karena itu bukan air seperti biasanya, tetapi getah karet. Makin ia meronta, makin menempel dia pada karet itu.
0: Aduh, hei, anak kecil! Kenapa kau lakukan ini? Cepat keluarkan aku dari sini. Aduh, buluku, kaki dan tanganku lengket.

0: kalian semua, keluarkan aku. Kubunuh kau anak kecil. Aduh, aduh.
1: Umay, Umay, tolong.
2: Induk Buring yang sejak tadi mengintip dari celah dinding rumahnya bergegas masuk. Sebuah parang tajam ada di tangannya. Kera besar yang jahat itu segera dipotongnya.
3: Rupanya kau yang mencuri makanan anakku. Kau yang membuat anakku ketakutan. Rasakan ini, kubunuh kau kera jahat.
0: Aduh, aduh, ampun, aduh.
2: Indu Buring membunuh dahainan hewan jahat itu yang selalu mengganggu anaknya. Sejak itu, Buring tidak takut lagi walaupun setiap hari ditinggal ibunya ke kebun. Spirit dari legenda ini ialah sebaiknya tidak membiarkan anak kecil sendirian di rumah untuk waktu lama. Anak kecil sering mengalami kekerasan dan kalau sudah diancam untuk tidak boleh memberitahukan sesuatu, ia akan patuh karena takut. Orang tua juga harus peka melihat perubahan sikap anak-anaknya. Kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di rumah atau di mana saja. Untuk itu, orang tua harus menjadi teman ngobrol anaknya untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan. Demikian drama radio Legenda Si Buring, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah Aser Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Ya, Kulapa Hari di kesempatan malam hari ini ya, kembali kita hadirkan informasi-informasi yang menarik untuk Kulapa Hari semua dengarkan dan ikuti. Tentunya pada kesempatan malam hari ini ya, kita punya informasi dari Sumatera Barat yang kembali menghadirkan kekayaan kuliner yang menggugah selera. Salah satunya adalah Katupek Pitalah. Hidangan tradisional yang banyak dijumpai di Sawah Lunto ini memiliki cita rasa khas yang membedakan dari sajian ketupat pada umumnya. Keistimewaan Katupek Pitalah terletak pada kuahnya yang kaya rempah, kuah santan yang gurih dipadukan rebung dan nangka muda, lalu dimasak menggunakan berbagai bumbu khas Minangkabau hingga menghasilkan rasa yang pekat, harum dan menggugah selera. Ketupat yang lembut berpadu dengan sempurna dengan kuahnya menciptakan sajian yang hangat dan mengenyangkan. Bagi masyarakat setempat ya, Katupek Pitalah ini bukan sekedar menu sarapan, tetapi juga bagian dari warisan kuliner yang terus dijaga keasliannya dari generasi ke generasi, dan resep dan cara memasaknya tetap dipertahankan sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus penghormatan terhadap tradisi kuliner Minangkabau. Nah, Kulapa Hari, setiap suapan Katupek Pitalah ini menyimpan cerita tentang kekayaan rempah, kearifan lokal dan tradisi masyarakat Sumatera Barat. Inilah salah satu bukti ya bahwa kuliner Nusantara bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia yang patut dilestarikan. Itu dia, Katupek Pitalah, warisan kuliner khas Sawah Lunto.

Dayak Bajenta, program paheta milai proepat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, milai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ICIC 500 2040. Tau kia melai Instagram dan Facebook Ike @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, Mara Ita akan Ita sekali di udara tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, kuliah apa hari Indonesia kembali mencatat kabar membanggakan ya di bidang ilmu pengetahuan dan konservasi. Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama Universitas Samratulangi berhasil menemukan 18 individu ikan purba Colesen Latimeria menadosis ya di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Colelacans ini dikenal sebagai salah satu spesies laut yang langka di dunia. Ikan ini sering dijuluki oleh fosil hidup karena garis keturunan telah bertahan selama sekitar 400 juta tahun. 400 juta tahun ya, kulah pari ya. Bahkan sejak sebelum zaman dinosaurus, dan penemuan ini semakin menegaskan Indonesia sebagai salah satu habitat utama spesies purba yang sangat bernilai tinggi bagi dunia dan ilmu pengetahuan. Nah, dalam survei terbaru, para peneliti juga berhasil mendokumentasi 11 ekor Colacans yang hidup di dalam satu gua bawah laut, termasuk menemukan individu juvenil. Temuan tersebut memberikan informasi baru mengenai proses reproduksi dan keberlangsungan populasi spesies langka ini, sekaligus menjadi dasar penting bagi upaya konservasi jangka panjang. Nah, kulah hari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini telah mengusulkan perairan Talise sebagai kawasan konservasi khusus dengan harapan dapat berkembang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Selain melindungi ikan purba Colacans, ini kawasan ini juga berpotensi mendukung riset ilmiah, pendidikan, dan ekowisata sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar yang ada di dunia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis ini

Dayak Bajenta, program Paheta Melai Proepat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, melai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ICIC 500 2040. Tau kia melai Instagram dan Facebook IK @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, para ita akan ita, sekali di udara tetap di udara.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Raya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Indu Berta, ita hayak yu mengguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Anda utuna ita mendinun bansos, puna raja kita hilah.
3: Iyu, puna tutup je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
2: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal ita sama-sama narima.
3: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tena hapang ku milik kereta lusuang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repah.
2: Kuilah puna mias-mias tu tena.
4: Judi online bersifat transnasional atawa kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutup merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong Do pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kitong hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti Kitong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau Kitong datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Ya, Kuala Pahari, Sumatera Barat ini memiliki destinasi alam yang memadukan keindahan landscape dan kekayaan geologi ya, yaitu Lembah Harau di Kabupaten 50 Kota. Kawasan ini juga terkenal dengan dinding-dinding batu raksasa yang menjulang tinggi 100 hingga 500 meter. Ini menciptakan panorama megah yang memukau setiap pengunjung. Tidak hanya indah ya, Lembah Harau juga menyimpan keunikan geologi. Tebing-tebing tersusun dari batuan konglomerat dan batuan pasir yang terbentuk melalui proses alam selama jutaan tahun. Nah, formasi batuan tersebut menjadi daya tarik tersendiri ya bagi wisatawan yang maupun para peneliti yang ingin mempelajari sejarah geologi kawasan ini, karena diapit tebing-tebing tinggi yang melilingi lembah hijau. Lembah Harau sering dijuluki sebagai Yosemite-nya Indonesia. Nah, tentunya Kuala Pahari, Lembah Harau ini membuktikan ya bahwa keindahan Nusantara bukan hanya terletak pada pantai dan lautannya saja, tetapi juga pada bentang alam yang terbentuk selama jutaan tahun dengan pengelolaan wisata yang ramah lingkungan. Lembah Harau terus menjadi salah satu destinasi unggulan Sumatera Barat sekaligus warisan alam yang patut dijaga untuk generasi mendatang.

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

0: Kabar Kutak Isak Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Hey guys, coba kamu lihat, itu orang kok hitam ya? Terus juga rambutnya gimbal gitu. Dari mana ya orang itu?
2: Ah, kamu, gak boleh begitu. Dia kan saudara kita juga.
1: Loh, kok saudara? Kan dia bukan asli sini, guys. Saudara kamu aja deh, kalau aku gak mau punya saudara gitu. Terus, kayaknya dari pulau seberang deh.
2: Ih, kamu makin kebangetan deh. Guys, walau kita ini pun warna kulitnya berbeda, bentuk rambutnya kita ini tetap saudara. Walau berbeda suku bahasa dan budaya, tapi kita tetap satu Nusantara. Jadi, kita gak boleh diskriminasi kondisi seseorang hanya karena dilihat dari warna kulitnya serta rambutnya saja.
1: Iya deh. Habisnya, aku gagal fokus liatin dia.
2: Ya sudah, jangan diulangin lagi ya. Tapi ingat, kita harus tetap menghormati dan menghargai perbedaan. Walau berbeda, mereka tetap saudara kita.
1: Oke, sip deh.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk tidak menghargai orang yang berbeda suku, bahasa, dan budaya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
6: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku enggak...
5: Udah, enggak apa-apa.
3: Tapi, Bu, aku...
5: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
6: Iya, kakak hebat.
2: Keluarga adalah versi...

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama prioritas Asta Cita yang berjudul Dari Tanah ke Masa Depan. Di sebuah kota kecil di tengah hiruk pikuk pagi hari, obrolan sederhana anak muda justru membuka pintu masa depan. Masa depan yang dimulai dari satu kata, hilirisasi.
1: Din, lo denger gak sih kata hilirisasi akhir-akhir ini? Kayaknya ribet banget urusan orang gede.
2: Justru itu masalahnya, Rak. Banyak yang mikir hilirisasi itu cuma buat pejabat. Padahal kan dampaknya ke kita-kita juga.
1: Emang ngaruh ke hidup gue? Gue cuma pengen kerja, punya penghasilan, udah.
2: Nah, hilirisasi ini jawabannya. Biar kita gak cuma jual bahan mentah aja nih, tapi juga bikin produk jadi yang nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Contohnya nih, nikel jadi baterai, ada kopi jadi produk kemasan, ada hasil tani jadi makanan olahan. Itu lapangan kerja baru, Rak.
3: Betul kata Dina, dulu saya cuma jual singkong mentah. Harganya murah, gak cukup buat hidup layak.
1: Terus sekarang?
3: Sekarang singkong saya jadi keripik kemasan, diekspor, anak-anak muda di kampung ikut kerja. Itu namanya hilirisasi.
2: Nilai tambahnya naik, Pak.
3: Jauh. Bukan cuma uang, tapi juga harga diri. Kita gak cuma lagi jadi penonton.
1: Berarti bukan cuma teori ya? Tapi Pak, gak semua orang punya modal, gak semua bisa langsung sukses.
3: Benar, tapi tanpa hilirisasi, kita itu selamanya bergantung pada pemerintah, kampus, anak muda, jadi harus jalan bareng.
2: Makanya kita harus mulai dari yang kecil, UMKM, inovasi, dan juga teknologi.
1: Gue takut gagal.
0: Pendengar, hari ini kita belajar satu hal. Hilirisasi bukan kata sulit, ini tentang masa depan kita.
2: Hilirisasi bikin anak muda punya ruang berkarya di negeri sendiri.
3: Kalau bahan mentah diolah di dalam negeri, lapangan kerja tumbuh di sini.
1: Dan anak muda kayak saya, jadi berani bermimpi lebih besar.
0: Hilirisasi bukan sekedar kebijakan, ia adalah pilihan dari tanah kita, oleh kita, untuk masa depan Indonesia.
1: Din, gue mau belajar bisnis olahan hasil lokal.
2: Nah, itu baru hilirisasi versi anak muda.
0: Dari bahan mentah, lahir harapan. Dari hilirisasi, tumbuh Indonesia yang mandiri.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Ini nih mbah, ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap, pasti di sini banyak hantunya, tolong saya mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, mbah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
2: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
3: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Bud, lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Ya, kula pahari peringar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id, membawakan acara siaran hari ini Senin 3 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara merdeka.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tebe selamat lingguna latai salam sewujud kerendem melempang adil ketelino bercermin keserga basengat kecibata arus arus arus. Selamat pagi Kulapa Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Semangat Isen Mulang pada Senin 3 Agustus 2026. Dan Kulapa Hari sesaat lagi akan ada mimbar agama Islam dengan judul keutamaan Nipsyu Saban. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahnya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga sama-sama dapat mendengarkan dalam hal kita dalam menuju. Hal ini saya akan menyampaikan tema tausiah atau ceramah agama, yaitu temanya adalah keutamaan malam nisfu Sya'ban. Dan juga tak lupa selawat serta salam kita haturkan junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Pada bulan Sya'ban ini ada satu malam yang penuh keutamaan, yaitu pada malam pertengahan bulan atau bisa disebut nisfu Sya'ban. Kita dianjurkan mengisi malam tersebut dengan berbagai amalan ibadah. Dan tahun ini di malam nisfu Sya'ban nantinya insya Allah ya akan jatuh pada di malam Jumat. Dalam hal ini kita sebagai umat Rasulullah, bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu ada berbagai macam keutamaan dan keistimewaan. Ada berbagai hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Iza kanas lailatul nafsi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Riwayat Ibnu Majah. Yang artinya, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yakni bangunlah di sebagian besar malam itu dan isilah dengan salat, baca surah Yasin atau surah-surah lainnya, dalam Al-Quran, zikir, doa, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Doa di pertengahan malam, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir, adalah ibadah yang agung dan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatul nafsi min Sya'ban nada mudadin, hal min mustaghfirin wa aghfira lahu, hal min sa'ilin fa'utiyah." Riwayat Sya'ban. Yang artinya, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, "Adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaan." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Su'ab Al-Iman. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab Al-Um, beliau mengatakan, ada lima malam doa yang dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di malam Jumat, yang kedua di malam hari raya Idul Adha, yang ketiga malam Idul Fitri, yang keempat malam satu Rajab, dan yang kelima yaitu malam nisfu Sya'ban. Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Fatawa Al-Kufra mengatakan, malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan dan terjadi pengampunan dosa secara khusus serta pengabulan doa secara khusus. Dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa dikabulkan di malam nisfu Sya'ban. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan pertengahan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berpuasa di hari nisfu Sya'ban, hari ke-15 Sya'ban, dan memperbanyak sholat di malam harinya. Karena telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang berbunyi, "Yata'illah ila khalqihi fil laylatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa al-musyriki aw musyahil." Yang artinya,
Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seorang muslim yang ada permusuhan, pendengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Makna hadis ini bahwa Allah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sebuah keistimewaan, yaitu Allah merahmati para hambanya yang beriman dan rahmat yang khusus. Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin sebagian dosa mereka, dan mengampuni untuk sebagian kaum muslimin semua dosa mereka. Sedangkan orang kafir dan musyrik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Demikian pula musyahin, yakni seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan dunia. Oleh karenanya, hendaklah masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara sesama muslim, dan hendaklah masing-masing dari kita memaafkan, berlapang dada, dan mengeluarkan serta membuang irit dan kebencian dari hati kita sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Dengan itu semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita teladani para ulama salaf yang mengagungkan malam nisfu Sya'ban, giat beribadah di malam itu. Ibnu Rajab Al-Hanbali menuturkan dalam kitab Al-Tahajim Al-Ma'rif pada tabi'in dari kalangan pendudukan Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul dan Luqman bin Amir dan lainnya selalu mengagungkan malam nisfu Sya'ban.

0: pada nisfu Sya'ban ataupun di waktu-waktu yang lain. Kita diperintahkan untuk berdoa tidak lain adalah untuk menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang doanya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan terjadi, maka apa yang diminta hamba akan terwujud. Dan jika doa seorang hamba tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, maka apa yang diminta hamba pasti tidak terwujud. Akan tetapi hamba itu telah memperoleh pahala dari ibadah yang telah dikerjakannya, yaitu berdoa. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ujibu da'wati da'i jada'an, yang artinya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Demikian yang saya dapat saya sampaikan isi ceramah dan tausiah ini. Dalam hal ini, apabila saya ada salah kata dan salah hilaf, saya minta ridho dan minta halal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pernahkah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Pukul 8 hari, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim Kalimantan Tengah, menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya dengan menyiagakan ruang oksigen di fasilitas kesehatan sebagai antisipasi apabila kualitas udara terus menurun. Ia juga menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya antisipasi pemerintah daerah untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September, ketika potensi karhutlah serta kabut asap cenderung meningkat. Ruang oksigen nantinya akan disiapkan di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga public safety center, sehingga masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap dapat memperoleh penanganan awal secara cepat. Dinkes Kotim juga telah menertibkan surat edaran kesiapsiagaan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pedoman menghadapi kemungkinan meningkatnya kasus penyakit akibat kabut asap. Demikian Berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Halo-halo, Kulapa Hari 95,1 MHz RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Kembali bersama Cecilia tentunya di pagi ini, tepat di Senin 3 Agustus 2026. Dan di pukul 6.11 waktu Indonesia Barat, Cecilia akan memberikan informasi nih ke kamu ya. Kulapa Hari kembali Senin sudah menyapa. Semoga pagi ini juga membawa semangat baru nih untuk kamu memulai aktivitas. Namun, kalau Kulapa Hari memperhatikan langit sejak subuh, mungkin terasa ada yang berbeda nih ya. Kulapa Hari, kabut asap mulai tampak lebih pekat nih. Kulapa Hari ya, membuat matahari pagi hadir dengan cahaya yang sedikit tertahan nih sepertinya. Dari musim kemarau seperti sekarang, kondisi ini juga mengingatkan kita untuk lebih peduli nih terhadap kesehatan. Jangan lupa juga nih ya, Kulapa Hari, sebelum berangkat bekerja, sekolah atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker karena kualitas udara sudah mulai menurun. Dan jangan lupa untuk siapkan air minum yang cukup dan usahakan mengurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak terlalu mendesak atau penting ya, Kulapa Hari. Karena memulai hari dengan semangat itu juga penting, tapi memulai hari dengan tubuh yang sehat jauh lebih penting.

0: benang sutra yang dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ika mah hening radio jika nah.
3: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuh nanyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap oh, sinde, Ampi. Nah, Ampi teh lah, RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahalau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
2: rri.co.id, Mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya, ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Ese fitting pa' que topi.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Masyarakat Kalimantan Tengah memiliki warisan budaya yang sangat berharga, yaitu filosofi Huma Betang. Nilai ini mengajarkan kebersamaan, saling menghargai dan saling menjaga dalam kehidupan bermasyarakat. Kulapa Hari di tengah musim kemarau dan ancaman kabut asap, semangat Huma Betang terasa semakin bermakna. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas petugas pemadam atau pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta saling mengingatkan nih ya untuk Kulapa Hari untuk lebih peduli terhadap alam adalah bentuk nyata dari kita untuk menjaga rumah kita bersama. Karena ketika hutan tetap hijau, sungai tetap mengalir jernih, dan udara tetap bersih untuk dihirup, itulah warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk generasi yang akan datang.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
3: Makan apa?
2: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
3: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
2: Ih, kenapa?
3: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
2: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
3: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
2: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
4: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Halo-halo, Kulapa Hari. Kulapa Hari kita berada di ujung informasi pada Senin pagi hari ini. Kesibukan Senin memang sering membuat kita langsung fokus pada pekerjaan dan memulai untuk rutinitas. Tapi di tengah semua itu ya Kulapa Hari, jangan lupa nih kamu memberi perhatian pada hal-hal sederhana yang berdampak besar. Perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur, istirahat yang cukup, dan jika merasa batuk, sesak napas, atau iritasi pada mata akibat kabut asap, segera kurangi paparan di luar ruangan dan periksakan diri ke dokter apabila diperlukan ya Kulapa Hari. Mari jadikan Senin ini sebagai awal yang baik nih Kulapa Hari, bukan hanya untuk mengejar target, tapi juga untuk memperkuat kepedulian kamu terhadap sesama dan lingkungan. Karena bumi tambun bunga bukan sekedar tempat kita tinggal, tetapi rumah yang harus kita jaga dengan bersama-sama. Dengan semangat Uma Betang, mari kita saling melindungi, menjaga kesehatan, dan merawat alam agar langit Kalimantan Tengah kembali membiru. Selamat aktivitas Kulapa Hari, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersama kami di RRI Prompat Suara Budaya Nusantara.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Kulapa hari, kepolisian sektor Pahandut Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih menyelidiki adanya dugaan unsur kesengajaan dalam kebakaran yang menghanguskan sejumlah bangunan di kawasan Pasar Besar Palangkaraya. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat di kawasan permukiman yang berada di Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan, tepatnya di sebelah gang di sisi pagar perkuburan Kristen Pahandut. Saat kejadian, aktivitas pasar malam masih berlangsung sehingga warga panik ketika api dengan cepat membesar. Sementara itu, Ketua BPK Kamboja Sucipto mengatakan berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian, kebakaran terjadi diduga akibat unsur kesengajaan dari salah satu pemilik rumah yang membakar rumahnya. Menurut Sucipto, kondisi permukiman yang didominasi bangunan berbahan kayu membuat api cepat merambat. Selain itu, keterbatasan sumber air di lokasi turut menjadi kendala selama proses pemadaman. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.